0: Gila, masa ada kamera sih katanya gini, Mas. Bukan demo Bapak Ibu ya, cuma memang aku buka di kamera CCTV memang ramai sekali petugas-petugas terutama di tepi jalan ya, sekitar Jalan Pahlawan dan sekitarnya. Tidak ada agenda kayak gitu Kang Waraska ya, ada agenda Muktamar ke-16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Opening seremoninya akan digelar hari ini Kang Waraska di tanggal 8 Agustus 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang. Setelah kemarin sejak tanggal 6 itu agendanya berjalan di Universitas Muhammadiyah Semarang Kang Waraska. Nah, opening seremoninya itu akan dilakukan hari ini. Nanti akan banyak loh tokoh-tokoh penting yang hadir ya, mulai dari menteri, kemudian juga gubernur, kemudian juga tokoh-tokoh Muhammadiyah yang akan rawuh ke lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang. Makanya pengamanannya cukup signifikan ya. Terlihat bahkan tadi laporan pertama kita dapat info jam 5.30 tuh Pak Didit tadi yang sepedaan toh. Pak Didit yang sepedaan di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang sejak jam 5.30 sudah ramai sekali. Itu ya kawan agenda di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang. Kalau aku buka di rilisnya, di sub rilisnya Polrestabes Semarang sih pengamanan saja ya. Tidak sampai penutupan jalan secara berkala atau bahkan pengalihan arus gitu. Pengamanan saja kawan Rasika. Mengingat juga nanti kan yang rawuh tokoh-tokoh penting kan, mulai dari tingkat nasional sampai dengan daerah. Jadi pengamanan saja ya. Jadi untuk Anda mungkin yang akan melintas di kawasan Simpang 5 Kota Semarang dan sekitarnya ya, mungkin bisa little bit aware ya kan, karena akan terjadi keramaian di kawasan lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang. Agendanya itu hari ini kawan 8 Agustus 2026 jam 7. Harusnya sih sekarang sudah mulai ya acaranya. Jadi nanti akan dihadiri oleh menteri-menteri Kang Waraska, menteri-menteri Pak Gubernur Ahmad Lutfi juga datang, kemudian juga pimpinan-pimpinan di pengurus pusat Muhammadiyah dan juga wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah juga akan rawuh ke sana. Jadi akan banyak sekali tokoh yang datang ke Simpang 5 Kota Semarang, makanya pengamanannya cukup signifikan. Ya, pengamanan level VIP lah, tahu sendiri kan ya. Itu infonya. Kemudian juga yang melintas di UNES sudah mulai terurai ya. Sudah mulai terurai nih informasinya dari Bu Aurelia. Nih Bu Aurelia tepat ngasih informasi jam 7 pagi Kang Waraska di Trangkil Jalan HR Hadianto Gunung Pati sudah mulai mengalir ya, seiring dengan mulainya wisuda Universitas Negeri Semarang yang dijadwalkan hari ini mulai jam 7 pagi gitu. Ya mungkin kalau di dalam UNES-nya ya pasti rapet ya kawan, tapi untuk dampak ke jalan rayanya sih sudah mulai terurai. Selesainya jam berapa? Ada yang tanya gitu enggak? Belum, nah tak kasih info aja deh kalau gitu. Kalau secara jadwal yang tercantum di surat edarannya sih tidak ada tulisannya selesai jam berapa ya, tulisannya sampai selesai gitu aja. Tapi kalau kita lihat rough cut di bulan-bulan sebelumnya sih 12.30, 13.00 itu sudah pada selesai gitu, sudah pada keluar lah gitu kendaraan-kendaraan dari Universitas Negeri Semarang. Selesainya antara jam 12.30 sampai jam 13.00. Itu ya dari dua agenda di Kota Semarang hari ini yang jadi perhatian. Anda mau ke Kendal, Weleri, Batang, Pekalongan, lancar. Tadi sudah ada update sampai dengan Weleri bahkan hingga Sukorejo. Kemudian Anda mau ke Jeporo, mau ke Kudus, mau ke Pati, lancar. Tidak ada genangan air, nggak ada informasi kepadatan, nggak ada bencana alam di Pantura, Semarang, Demak, Kudus, Jeporo. Anda mau ke Salatiga, Solo, juga tadi kita dapat info dari Pak Rizky Sabta Al-Fajar, lalu juga Pak siapa meneh mau, Pak Wahyudi dan kawan-kawan melintasi jalur Semarang, Ungaran, Bawen menuju arah Salatiga, lancar, enak, lewat tol enak, lewat jalur arteri juga masih enak. Monggo silahkan dipilih untuk Anda yang akan menyusuri jalur Semarang, Bawen, Solotigo ya, yang akan menuju Solo, menuju Jogja dan sekitarnya.
1: Mana kota? Rasika.
0: Pak Bowo Artanto.
2: Pukul 6 lebih 33 menit saya sudah sampai di Kota Kudus. Masih sudah melewati jembatan Tanggulangin.
0: 6.30.
2: Lajur kanan masih ada yang diperbaiki ya. Ada tanda kun-kun yang diikat tali. Tidak ada kegiatan perbaikan, tetapi yang bisa dilalui hanya lajur kiri dan masih lancar. Masih sudah overall lancar ya dari Semarang sampai dengan Kudus pagi ini. Demikian juga arah sebaliknya, cuaca di Kudus cerah. Matur nuwun.
0: Selama aku kenal Pak Bowo Artanto, perjalanan Semarang sampai dengan Kudus koyone ini paling iki deh. Paling cepet gak sih Pak Bowo? 6.30 sampai Kudus itu lah. Terus Pak Bowo kegiatannya ngapain? Di ruangan sudah siap apa belum kuih sekretarisnya? Atau ajudannya? Sekretaris lah ya, jangan ajudan. Sekretarisnya sudah siap apa belum iki? Nek Pak Bowonya kok 6.30 sudah sampai Kudus iki? Koan? Tanda lancar ya guys. Tuh tadi kan banyak tuh kawan-kawan Rasika yang menanyakan jalur Pantura ya. Terutama Semarang Demak Kudus sementara masih lancar. Nah ini kemudian aku bersama Pak Ragil Priyo Jatmiko. Pak Ragil Priyo Jatmiko menyusuri Kendal dong pastinya.
3: Mas masuk kota Kendal ya mas, ada bis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Apa ini?
3: 9 bis, gak tahu dari mana mas. Oh BRI mas, BRI ada acara. Tapi masih lancar sih mas. Anyway, aku harus putar balik mas, mungkin mas
0: putar balik lewat soto ya?
3: Ada kenangan di gang ini mas?
0: Ada, soto Telkom. Nah isu soto nih bengin sego goreng.
3: Ah ini mas, gang sini mas.
0: Ini soto Telkom Kendal.
4: Lancar Pak Puji Barujo tidak.
0: Kok yang ngerti mentok Pak Ragil Priyo Jatmiko, aku nduwe kenangan.
3: Matur suwun.
0: Oke, matur suwun Pak Ragil Priyo Jatmiko. Lah, ngapain Pak kok melebu soto Telkom? Oh, aku masuk Kendal, Mas. Puter balik karena ada yang ketinggalan. Kok iso lho? Kok iso ya? Ya wis nanti berarti kabar-kabar lagi ya. Buset. Sekolah meleri, kawan. Sekolah meleri sudah sampai Kendal. Muter karena ada sesuatu yang ketinggalan. Mangat deh Pak Ragil Priyo Jatmiko ya. Semangat untuk ngambil barangnya lagi. Kemudian ada Pak Eko RC. Masih dalam rangkaian hari jadi ke-703 Kabupaten Pati. Agenda hari ini di Kabupaten Pati adalah Karnaval Budaya Festival Adiloka Kabupaten Pati tahun 2026, kreasi seni dan budaya dari 21 kecamatan di Kabupaten Pati, komunitas budaya di Pati, Paguyuban Tosan Aji, dan cabang dinas wilayah 3 Provinsi Jawa Tengah. Sabtu 8 Agustus 2026, pusatnya nanti dari depan Hotel Pati, Jalan Panglima Sudirman, dan finishnya di Alun-Alun Simpang 5 Pati. Masih dalam rangkaian hari jadi ke-703 Kabupaten Pati kemarin 7 Agustus, puncaknya hari ini. Wah mantap, matur suwun Pak Eko RC, tapi sayangnya kok agendanya malam ya. Nanti laporan sama Greta sama Yuli ya. Aku jadi pengen lihat loh bagaimana situasi di Pati dalam agenda Karnaval Budaya hari jadinya. Tapi agendanya malam. Nanti ya kawan, mulai jam 18.30 sampai dengan selesai. Pak Junedi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Rekan-rekan transkal kalian, menimbulkan perjalanan saya dari Gino Karangroto menuju ke Pecanaan. Di jam 6.59 sudah sampai di Lingkar Demak. Lalu lintas
0: lancar ya Pak?
5: Sedikit lengang ya. Di Glory juga agak lengang tadi, sudah terlalu padat. Demikian laporan saya Bunda. Berhenti karena selanjutnya laporan saya ada di tangan menuju Bansri dan tahunan.
0: Terima kasih. Wah kita tunggu lagi nanti informasinya ya. Sementara dari Semarang sampai dengan Demak lancar kedua arah, akan melanjutkan ke Jeporo. Pak Dokter Nana Condro, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Lalu lintas dari Ungaran ke Pekalongan dong. Bagaimana? Sehat selalu untuk semuanya ya. Salam untuk rekan-rekan juga yang akan ke Pekalongan. Minta lagu yang semangat ya, manusia kuat dari tulus atau melompat lebih tinggi. Nah, kalau Pak Dokter Nana Condro kan pasti tindaknya lewat tol lah, betul nggak? Lewat tol Pak Dokter. Tapi kalau lewat Pantura sih tadi koridor Kendal Welerinya ada Pak Ragil Priyo Jatmiko, lancar kok Pak Dokter Nana Condro infonya. Ini Pak Ragil Priyo Jatmiko soalnya mbaleni, karena balik karena ada sesuatu yang tertinggal. Jadi paling tidak arah ke baratnya juga langsung terinfo lagi kan. Sake seko Valeri wis tekan Kendal balik nih karena ada sesuatu yang tertinggal. Panturannya baik, lancar Pak Dokter Nona Condro. Jadi kalau untuk lewat panturannya ya masih baik saja sampai dengan koridor Valerinya. Untuk jalur tol juga masih belum ada report, ini langsung dibuka di Travoy, tidak ada notifikasi terkait kondisi jalan atau kepadatan di sepanjang tol Semarang Batang untuk kedua arahnya saat ini. Pak Zainuddin, selamat pagi Pak Zainuddin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Yuda dan kawan-kawanku. Kelana Kota di pagi hari ini, hari Sabtu, di akhir pekan, di awal, bukan minggu kedua ya, pekan kedua ini di akhir pekan. Mas Yuda, tadi disampaikan di Simpang Lima ada itu, situasi kondisi saat ini ramai kah? Karena saya mau seperti biasa mengawal Mbak Yuku di ini dari PSB menuju ke sebuah dealer mobil listrik di Milo pas perempatannya itu kan. Tentunya kan dari sini pasti melintas di Semang Lima, apakah saya perlu menghindar biar lancar karena kan ini hari Sabat ya, hari Sabtu ya. Apakah lenggang aja, perlukah saya harus melintas lewat ini di Panjaitan, terus nanti ke Suyoto, terus ke ini, langsung belok kanan ke Dr. Cipto. Gitu, Mas Yuda, ditunggu infonya.
0: Gak perlu, Simpang Limanya gak ditutup kok. Cuma tadi memang yang dari Jalan Pahlawannya memang ramai saja, tapi tidak sampai ditutup nih. Situasi di Simpang Lima ya, tak screenshot ke Pak Zainuddin ya kan. Tidak ada penutupan, kendaraan-kendaraan tetap normal saja di kawasan Simpang Lima, Kota Semarang. Tidak perlu menghindarilah istilahnya di kawasan Simpang Lima. Paling tidak sampai dengan sekarang ya, sampai dengan saat ini kawan Rasika jam 7:20 masih normal saja kok di kawasan Simpang Lima, Kota Semarang. Cuma kalau Anda melintas dari Pahlawannya memang ramai sekali petugas dari depan kantor gubernur, air mancur Pahlawan itu sudah ramai penjagaan petugas. Pak Didi Salatigo.
7: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Mas Yuda. Izin melaporkan Mas, saya perjalanan dari Salatigo OTW ke Ungaran. Saya lewat jalur konven aja. Perjalanan relatif ramai lancar, cuaca cerah. Oh ya, izin melaporkan Mas, perjalanan saya saat ini sudah sampai Ujil. Tadi waktu melewati Pasar Karangjati, ada truk pasir mogok, kelihatannya kebanan Mas. Setelah traffic light yang tidak difungsikan dulu Mas, di jalur kiri ke arah Ungaran. Itu ada beberapa truk, kelihatannya ada 3 truk yang ikut membantu. Oh ya Mas Yud, mau tanya itu untuk traffic light yang Karangjati itu memang tidak difungsikan sementara atau sementahun ya? Demikian, terima kasih Mas Yuda.
0: Nanti kita tanyakan, matur suwun. Nanti coba kita tanyakan ya. Kemarin itu sudah kita tanyakan, cuma jawabannya masih dalam koordinasi. Nah, ternyata sampai dengan sekarang masih normal ya. Soalnya juga aku yakin pasti menimbang banyak dukungan lah gitu ya dari masyarakat pengguna jalan di Karangjati dan sekitarnya, makanya pemeliharaan pekerjaan gorong-gorong di sekitar Karangjatinya sudah selesai, tapi lampu traffic light-nya masih ada rekayasa kan. Nah, itu informasi terakhir kita tanyakan minggu lalu Pak Didi, itu masih dalam koordinasi. Nah, keputusannya bagaimana nanti kita akan sampaikan lagi ketika sudah ada perkembangan terbaru mengenai lampu traffic light di pertigaan Pringapus di Karangjati, Kabupaten Semarang. Tapi pada mendukung toh waktu lampu traffic light-nya dipadamkan dan dilakukan rekayasa muter depan kiri sonta, jawabannya sih pada malah lancar dan segala macam. Pak Tri Sukarsono, Assalamualaikum, selamat pagi, Waalaikumsalam. Semoga gak ada kemacetan hari ini, amin, semoga ya. Kemarin gimana semalam perjalanannya, Kawan Rasika? Pertandingan Indonesia melawan Singapura, menang atau kalah? Oh seri, lalu terus lolos? Tidak. Ya, selamat, selamatlah ya, selamat bisa mempertahankan keseriannya. Ya, masih ada pertandingan lain. Semangat, timnas sepak bola Indonesia. You can do it, berusaha terus ya. Nah, ini jawaban dari pertanyaannya Pak Zainuddin tadi, dibantu jawab juga sama Pak Eko Tanah Mas. Pak Eko bilang, ya kan kalau yang dari Jalan Ahmad Dhaninya ditutup yang arah Simpang 5. Katanya, tapi kalau yang menuju arah sebaliknya sih masih Lenggang Kangkung saja yang ditutup yang arah ke Simpang 5-nya.
8: Pagi Mas Yud.
0: Pagi
8: hari
0: Pak
8: ini
0: Eko.
8: Saya belum ada arah ke UNES Mas Yud, jadi aman. Tidak ada. Ikut ada antri ya di sana Mas Yud.
0: Oke.
8: Tadi saya lewat Simpang 5 Mas Yud. Dari mana itu? Pahlawan bisa ke arah Simpang 5. Pandanaran saya nggak tahu bisa atau tidak. Kalau ke arah Gajah Mada kan pasti satu arah bisa. Nah, yang di Ahmad Yani itu yang ditutup Mas Yud. Jadi kalau dari arah Brigjen Soedjarto lurus terus makhluk masuk. Aduh, gimana sih lidahnya? Masuk Ahmad Yani.
0: Santai-santai, tenang-tenang.
8: Di oper ke lajur kanan. Tadi ada bis juga putar balik.
0: Okay.
8: Cuma itu aja tadi yang ditutup jalannya. Selain itu kayaknya dibuka semua lajurnya. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun infonya. Jadi benar-benar dinamis sekali ya pengaturan jalan dan penjagaan di Simpang 5 Ngawarasika. Tadi sempat di Jalan Pahlawan mulai dari Air Mancur, oke, di sempat dilakukan penjagaan. Kemudian sekarang geser lagi di kawasan Jalan Ahmad Yaninya, ya kan parsial ya penjagaan dan juga penutupan lalu lintasnya kawan. Dan kemudian nanti ke depan, berarti kok ini tergantung dari hotel tempat tamu-tamu VIP menginap lah istilahnya. Ya kan, soalnya kan tadi ada banyak menteri-menteri tuh, banyak menteri-menteri, banyak tokoh-tokoh, tamu-tamu yang akan rawuh ke sana ya kan. Nah, tergantung rute dari para tamu-tamu pimpinan tersebut yang akan datang. Makanya jalur-jalurnya sempat dilakukan penjagaan tadi Jalan Pahlawan, sekarang di Jalan Ahmad Yani. Tapi intinya kawasan area ring satunya Simpang 5 tetap normal ya, tetap bisa dilintasi untuk kendaraan melaju. Bu Yuli Suko,
9: maksudnya itu masuknya masih IKIP Mas, tapi
0: lulusnya
9: sudah berubah jadi UNES.
0: Oh gitu. Oke, matur suwun Bu Yuli. Headlines. Badan Gizi Nasional memproses pemberhentian 66 kepala dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di seluruh Indonesia yang melanggar ketentuan. Pelanggarannya mulai dari indisipliner, tidak masuk kerja, bahkan hingga terlibat judi online. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan 66 kepala dapur SPPG di seluruh Indonesia tersebut diproses untuk diberhentikan secara tidak hormat dari status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Disampaikan di kantor BGN Jakarta Jumat 7 Agustus 2026 kemarin, sejumlah pelanggaran menjadi dasar pemberhentian seperti tidak berada di tempat selama lebih dari 10 hari berturut-turut, dugaan penipuan, hingga keterlibatan dengan judi online. Selain itu, ada kepala dapur yang terbukti melakukan tindak pidana hingga meminta uang dalam pengelolaan dapur MBG. Total ada 66 kepala SPPG yang diberhentikan oleh Badan Gizi Nasional sampai dengan tanggal 6 Agustus 2026.

0: bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.
1: Rasika FM.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
6: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
7: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
6: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
8: Paket.
6: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyok pengantin anyar.
7: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
6: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
9: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
6: Nah, iki baru mantap, Bu.
7: Gaspol mana, Pak?
9: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: ...88,9 FM.

Nah, ini agenda wisudanya Universitas Negeri Semarang kan sudah landai-landai nih, udah mulai kan. Keramaiannya sekarang bergeser ke Simpang 5 Kota Semarang ya. Karena di Kota Semarang hari ini, aku tadi membuka jam 6, merangkum ada dua agenda yang cukup signifikan. Nah, kita sekarang geser ke kawasan Simpang 5 Kota Semarang ya, Kawan Rasika. Dan update terbaru di jam 7:35, tadi laporannya Pak Frans WE. Pak Frans WE itu ngasih informasi dari Jalan Ahmad Yani, Kota Semarang. Untuk kendaraan yang menuju Simpang 5 itu dibelokkan menuju Jalan Erlangga atau Jalan Seroja. Jadi akses yang dari Jalan Ahmad Yani Kota Semarang itu tadi diarahkan ke menuju Simpang 5-nya diarahkan ke Seroja atau Erlangga. Dari Jalan Ahmad Yani sekitar SPBU sampai dengan Simpang 5 itu aksesnya khusus untuk tamu undangan saja. Nah, itu yang Kawan Rasika. Jadi Simpang 5-nya tetap bisa, cuma ada beberapa lokasi akses yang hanya untuk undangan. Jadi kalau kita lihat perkembangannya saat ini, mending Kawan Rasika enggak perlu lewat Simpang 5 deh. Termasuk Pak siapa ya tadi ya? Pak Zainuddin ya? Pak Zainuddin mending daripada lewat Simpang 5, mending lewat jalan Kampung Kali aja sih, karena tujuannya mau ke Milo dan Dr. Cipto kan. Daripada ikut rame-rame di Simpang 5, Pak, atau mungkin bukan cuma Pak Zainuddin aja deh, kawan-kawan Rasika semua, karena saat ini sudah mulai rapet banget ini kalau aku buka aksesnya ya. Aksesnya terutama dari Jalan Ahmad Yani Pahlawan itu juga dari pertigaan Taman Indonesia Kaya sudah padat sekali kendaraannya pun. Kemudian juga yang dari Jalan Pandanaran, CCTV-nya mati semua soalnya. Aku nanti mengcopy dari laporannya kawan-kawan deh. Soalnya yang dari sisi Jalan Pandanarannya kok CCTV-nya mati semua. Baik itu yang di sekitar pertigaan Trilomba Juang, ataupun yang di mana, yang di depan toko buku, itu juga mati, tidak bisa diakses. Jadi kawasan Simpang 5 kawan, ada agenda ya. Opening ceremony atau pembukaan, Kawan Rasika. Pembukaan Sidang Tanwir Muhammadiyah 16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah yang rangkaian acaranya sudah digelar sejak kemarin tanggal 6 Agustus 2026 di Universitas Muhammadiyah. Agenda Tanwir Muktamar 16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah digelar di Kota Semarang ini menjadi konsolidasi organisasi sekaligus penyusunan arah kebijakan Tapak Suci periode 2026-2031. Nah, rangkaian acaranya itu dilakukan hari ini kawan, tanggal 8 Agustus 2026. Agenda lanjutan Muktamar Tapak Suci 16 Muhammadiyah di Kota Semarang yang diharapkan dengan agenda muktamar ini dapat melahirkan kepemimpinan baru serta arah kebijakan organisasi Tapak Suci Putra Muhammadiyah yang lebih adaptif, profesional, dan berdaya saing di tingkat internasional. Nah, saat ini situasi di Simpang 5 sudah mulai rapet ini berarti, Kawan Rasika. Lapornya Pak Frans WE, kemudian juga tadi Pak Eko Tanah Mas juga kan ngasih informasi di sisi dari Jalan Ahmad Yani-nya juga penjagaannya sudah cukup intens lah gitu. Tinggal yang di Jalan Pandanaran nih, aku belum dapat reportnya. Tadi Jalan Pahlawan kan juga sudah mulai rapet kan, mulai dari patung air mancur ya, mulai dari pertigaan Indonesia, Taman Indonesia Kaya, itu juga sudah ada penjagaan di sana. Udah mulai rame lah gitu istilahnya, karena istilah agendanya skalanya nasional ya kan, dan ada banyak tamu-tamu negara yang akan hadir di Simpang 5 Kota Semarang hari ini. Dari rilisnya sih tidak ada keterangan selesai jam berapa ya, cuma keterangannya jam 7 saja. Jam 7 pagi sampai dengan selesai. Nanti kita pantau terus perkembangannya di sana bagaimana.

0: Pak Mohtar, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Yuda. Di pagi yang cerah di hari Sabtu tanggal 8 Agustus melaporkan perjalanan dari Tulus Harapan menuju Jalan Tentara Pelajar di Lamber, terpantau lengang Mas Yuda.
0: Okay.
1: Mohon info Mas Yuda, nanti rencana mau langsung ke Magelang, bagaimana ya Lalin untuk jalur konvennya ya Mas ya. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Mohtar. Kalau aku menjawab saat ini jam 7.45 sih ya masih ramai lancar aja ya di wilayah Kabupaten Semarang. Dari Semarang menuju arah Bawen, Ambarawa, Jambu. Tidak ada hal yang jadi sorotan atau perhatian ya dari kawan-kawan di Mitra Kamtibmas Kabupaten Semarang, di Informasi Lalu Lintas Kabupaten Semarangnya Polres Semarang. Tidak ada suatu hal ya kan terkait keamanan, ketertiban, dan juga kelancaran di wilayah Kabupaten Semarang. Jadi paling tidak sampai dengan Bawen, Ambarawa, Jambunya masih ramai lancar. Oh, tadi ada satu truk mogok ding di Merak Mati sejak kemarin. Tapi ya sekali lagi jawabannya masih ramai lancar. Ini aku dapat info dari Jalan Raya Blora Purwodadi, kamarasekir dari Pak Suparman. Pak Suparman ngasih informasi, ini perjalanan dari Blora sudah sampai Purwodadi. Lancar. Dari Purwodadi lanjut menuju arah ke Semarang. Informasinya dari Pak Suparman dari Blora Kawarasika ya. Lancar dan menuju arah Semarangnya nanti titip mata Pak Suparman mengenai kegiatan peningkatan mutu jalan yang ada di Jatilor. Seperti apa situasinya Kawarasika? Masih ada pemeliharaan jalan ya Kawarasika. Kalau dari rilisnya Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah, itu pekerjaan di ruas Jatilor Godongnya kok ternyata ada update Kawarasika, pekerjaannya sampai 30 Desember 2026. Soalnya kemarin kita dapat info dari rilisnya Polres Grobogan tertulis sampai 3 Oktober kan. Tapi ternyata kemarin kita dapat rilis unggahan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana jalan di peningkatan mutu Jalan Raya Godong, tepatnya di daerah Jatilor. Itu pekerjaannya sampai 30 Desember 2026. Oh masih lancar. Oh masih lancar kok katanya Pak Suparman ini, berarti sudah lewat 7.50. Ya wes syukurlah kalau gitu. Itu ya kawan, situasi di rute jalur Semarang Purwodadi. Bukan hanya sampai Purwodadi saja, bahkan sampai Blora ini laporannya dari Pak Suparman. Matur suwun ya Pak Suparman, informasinya di jalur Semarang Purwodadi pagi hari ini. Nah kemudian melengkapi informasi di sana ada Pak Astohar yang memantau peningkatan mutu jalan di daerah Desa Beringin, Kecamatan Godong, ruas Godong Purwodadi.
2: Baik Mas Yuda. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Nanti sebenarnya di Desa Bingin ya, jalur Purwodadi Godong yang dilakukan penguatan kualitas jalan ya. Menurut informasi di kalender dikerjakan 3 Agustus sampai dengan 3 Oktober.
0: Nah Pak, itu revisi Pak.
2: Seperti ini.
0: Pak Nyuwun Sewu, revisi dari DPUPR.
2: Antriannya juga.
3: Iya. Kemacetannya kira-kira antriannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan ya sampai 20 mobilan ya. Ya kita maju lagi.

0: Jalannya memang pinggir sungai ya. Okay. Jadi secara konstruksi memang sering apa ya? Sering miring ya. Mm-hmm. Untuk motor masih bisa ini ya ini mulai dikeduk-keduk ini kelihatan juga belum lama. Untuk motor masih bisa nerabas. Nah, ini dikasih konstruksi seperti ini ya. Kasih konstruksi kayak cakar ayam gitu ya. Seperti cakar ayam. Seperti ini konstruksinya ya. Dekat. Nah ini.
1: Wah, bongkar total kasih berarti ya.
0: Paku bumi ya.
1: Wah, coba cakep.
0: Struktur di atasnya.
1: Wah, mantep iki pekerjaan peningkatan mutunya.
0: Mas Yuda,
1: okay.
0: Dan Kawan Rasika dari area proyek penguatan kualitas jalan di Desa Bringin, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Mas Tuwer. Mengabarkan, tetap semangat, tetap fokus sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun pantauan langsungnya ya. Ini pantauannya literally deket mandek Kawan Rasika melihat dan melongok jalannya yang digerong itu Kawan Rasika. Dari rilisnya DPUPR Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana jalan provinsi ruas Semarang Purwodadi Kawan, detail paket pekerjaan peningkatan mutu ruas jalan raya Demak Godong Kawan Rasika, nilai kontraknya adalah 4,8 miliar rupiah dengan 3 titik lokasi pekerjaan di kilometer 37.600, kilometer 40.300 dan kilometer 40.900 dengan rencana panjang penanganan sepanjang 0,56 kilometer. Dengan masa pelaksanaan peningkatan mutu jalan paketnya itu berlangsung 177 hari kalender atau berlangsung dari tanggal 8 Juli sampai dengan 30 Desember 2026 dengan lingkup pekerjaan per kerasan beton. Jadi akan ada 3 lokasi ya Kawan Rasika yang akan dilakukan peningkatan mutu jalan untuk ruas Godong menuju Purwodadinya. Nah, saat ini lalu lintasnya masih lancar.
2: Rasika FM.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Delapan FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang meningkatkan langkah antisipasi kebakaran di TPA Blondo Bawen. Menyusul meningkatnya resiko kebakaran saat musim kemarau, penyemprotan titik-titik rawan kini dilakukan secara berkala untuk mencegah munculnya titik api. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang, Anang Sukoco, bilang penyemprotan akan dilakukan sedikitnya dua kali setiap bulan.
2: Blondo, kemarin kami sudah dapat perintah dari Pak Sekda, kami dua hari yang lalu kami melakukan penyemprotan. Kami melakukan penyemprotan di titik-titik mana yang kiranya membahayakan. Mungkin nanti kami kirimi fotonya kalau ya. Kami kirimi fotonya ketika kami melakukan penyemprotan di spot-spot sampah yang rawan kebakaran. Kemarin satu unit mobil damkar di dari posko terpadu Bawen.
3: Itu rutin?
2: Rutin. Ini kami jadwalkan satu bulan minimal dua kali.
1: Hingga awal Agustus tercatat 80 kejadian kebakaran di Kabupaten Semarang dengan kebakaran hutan dan lahan mendominasi selama Juli. Petugas menghimbau masyarakat tidak membuang puntung rokok sembarangan dan meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Kebijakan pemerintah Kota Salatiga yang melarang warga membuang sampah organik ke TPS dan TPA Ngronggo sejak 1 Agustus menuai keluhan. Warga menilai kebijakan tersebut diterapkan tanpa diiringi kesiapan sistem dan fasilitas pendukung, sehingga menyulitkan masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga. Salah satu warga Tegalrejo, Rencong, bilang pemerintah seharusnya menyiapkan sistem pengelolaan dan sarana pendukung sebelum aturan diberlakukan. Menurutnya masih banyak warga yang bingung mengelola sampah organik karena tidak semua rumah memiliki lahan untuk pengolahan mandiri.
4: Dengan adanya keputusan wali kota itu, Pak?
5: Enggak benar tuh wali kota gitu, ngasih keputusan gitu. Seharusnya kasih tempatnya dulu, tempatnya di sana. Gitu.
4: Berarti menyusahkan warga, Pak?
5: Iya, menyusahkan warga. Warga Sasolotiko susah kabeh itu. Bingung nih gua. Ya seharusnya kasih tempat dulu di sana, organik. Di sini non-organik, seharusnya gitu. Enggak langsung kasih undangan, langsung enggak pas.
4: Terus gimana, Pak? Sampai jenengan yang organik gimana, Pak? Cara buangnya?
5: Buangnya bingung, aduh, banyak ditumpuk-tumpuk sana-sana dulu.
1: Sementara itu, Pemkot Salatiga menegaskan kebijakan ini diterapkan untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA Ngronggo yang kapasitasnya telah penuh, sekaligus mendorong pengelolaan sampah dari sumbernya. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: Sampai dengan jam 8 pagi, Kang Warasika, situasi arus lalu lintas, apakah ada lokasi yang perlu dihindari? Sementara belum ada sih, Kang Warasika. Kemanapun Anda menuju, terutama yang perjalanan antar kota ya, kan pertanyaan kan rata-rata pada antar kota kan. Untuk perjalanan antar kota dari titik epicentrum kota Semarang sih, monggo saja, mau ke Pekalongan, Kendal, Batang, mau ke Gubeg, Purwodadi, mau ke Demak, Kudus, Pati, Jeporo, atau menuju arah ke Salatiga, Solo, dan Ambarawa Jambu sih masih oke. Karena saat ini pusat keramaian ada di pusat dari segala pusat. Kan Kota Semarang kan inti dari segala inti kan. Nah, inti deh Kota Semarang atau di kawasan lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang. Wah, ini ramai banget. Aku buka di beberapa akun Instagram dan juga TikTok lagi. Pada laporan lalu lintas ada beberapa yang lewat, kawan. Ternyata dari Jalan Pandanarannya sudah padat sekali. Dari Jalan Pandanarannya udah padat sekali, jadi untuk kendaraan dialihkan masuk Jalan Trilomba Juang, Jalan Pandanaran 2, baru nanti ke arah Jalan Sriwijaya. Karena kan area Simpang 5-nya lagi ada pengamanan nih, Kawan Rasika, berarti ini tanda kalau tamu-tamu sudah mulai rawuh ya, karena tadi tokoh-tokoh nasional semua tuh yang akan datang, tokoh-tokoh nasional, kemudian juga tokoh-tokoh Muhammadiyah juga akan rawuh ke sana, Kawan Rasika. Jadi ini kayaknya lagi penjagaannya cukup ketat saat ini sedang berlangsung ya, Kawan Rasika, untuk akses tamu-tamu undangan yang akan datang, Kawan Rasika, ke agenda opening ceremony Muktamar ke-16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang. Gitu. Dah, Simpang 5 tok, Kawan Rasika. Yang terpantau saat ini mungkin perlu jadi perhatian, Kawan Rasika, karena infonya kok yang dari Jalan Pandanaran itu juga sudah rapet banget, padat banget, Kawan Rasika. Bahkan hingga Jalan Tamrinnya juga ikut padat karena banyak kendaraan yang istilahnya kan mau lurus ke Simpang 5-nya terhambat kan. Jadi yang dari Jalan MH Tamrinnya juga tersendat juga. Terus juga kalau yang aku penasaran yang di Jalan Erlangganya mesti menurutku sudah umpel-umpelan sih, Erlangga mana aja lah, Erlangga Raya atau Barat apa Timur atau Tengah. Aku yakin pasti saat ini situasi Jalan Erlangga benar-benar padat banget, Kawan Rasika ya, karena dalam tanda petik kendaraan pada diarahkan ke masuk Jalan Erlangga semua yang jadi tumpuan ya, Kawan Rasika. Nah ini coba nih, aku buka infonya dari Pak Erik Gustia. Betul pun, ini ramai sekali di kawasan Simpang 5. Tak tanyain Pak polisinya aja gak tahu selesai jam berapa. Nah kan, soalnya dari surat edaran yang kita terima dari Bu Sulastri tadi, Bu Sulastri itu adalah kawan kita yang bertugas di Universitas Muhammadiyah Semarang ya, Kawan Rasika. Tadi kita dapat informasi dari edaran yang disampaikan Bu Sulastri dari Universitas Muhammadiyah Semarang juga tertulisnya jam 7 pagi sampai selesai. Apalagi petugas di sana ya, petugas yang di jalan kan, petugas kan melihat komando kan, ya, jadi melihat situasi di sana ya jawabannya pasti akan disampaikan lebih lanjut. Ya Pak polisinya juga katanya Pak Ari Gustia ditanya selesai jam berapa belum tahu. Melihat situasi dan kondisi ya Bapak Ibu semuanya, kalau tadi aku sempat tanya sama teman-temanku ya kan yang ada di Universitas Muhammadiyah Semarang juga ya, tapi bukan Bu Sulastri. Tadi aku WA temanku ya kan, iki acaranya sampai jam piro pun gitu. Nah, jawabannya sih perakiraannya siang karena agendanya itu nanti akan ada upacara, kemudian juga selain itu akan ada penyampaian ya biasalah ya, pidato dan segala macam, serta penyampaian visi misi serta pembahasan agenda strategis nasional termasuk penyampaian arah tapak suci menuju kancah dunia. Begitu infonya. Nah, selesainya nanti kita lihat bareng-bareng ya guys. Pokoknya kalau masih ada informasi padat dan rame di Simpang 5 ya berarti masih ada agenda. Karena Pak Erik Gustia membuktikan tanya ke petugas di sana belum bisa konfirmasikan petugasnya ya. Lah petugasnya aja gak bisa konfirmasi apalagi aku ya yang cuma penyiar ini. Tapi nanti kita cek bareng-bareng lah pokoknya perkembangannya di sana. Tapi gambaran acaranya seperti itu. Gambaran acaranya adalah penyampaian arah kebijakan, penyampaian rencana-rencana terkait program-program Tapak Suci Putra Muhammadiyah ke depan, Kawan Rasika. Enak, lagi ngopi ki Pak Erik Gustia ki. Ini selamat mengopi lah. Ini kombinasi sempurna Rasika plus kopi plus salt bread. Kombinasi sempurna ya karena ada yang di sebelah Pak Erik Gustia ya. Itu lebih membuat hidup tambah sempurna. Betul apa betul? Betul kan? Ya wes kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota untuk jam 8 ini kawan. Sementara sekali lagi di kawasan Simpang 5 ya, Kota Semarang yang saat ini masih jadi perhatian gitu terkait informasi lalu lintas karena emang saat ini lagi puncak-puncak kepadatannya di sana.
1: Kelana Kota, Rasika.
0: Nah ini tadi ada Pak Adi Nugroho kan yang bertanya mau menuju arah Nogosari, ternyata kalau dari kawan-kawan Rasika itu mengatakan mau ke arah Nogosari itu keluarnya exit tol Bandara Adi Sumarmo Pak Adi. Ini tadi Pak Dwi Wijatmoko yang pertama ngasih info. Kalau mau ke Nogosari Boyolali itu exit Bandara Adi Sumarmo aja pun tinggal nanti keluar exit tol Bandara Adi Sumarmo. Keluar lewat Pasar Mangu, bablas itu sudah Nogosari. Kebetulan itu adalah daerah mertua saya. Sering kalau mudik lewatnya langsung exit Bandara Adi Sumarmo. Semoga bermanfaat. Nah itu tadi sudah kita forward ke Pak Adi Nugroho ya kawan Rasika. Kemudian juga tadi ada kawan kita yang juga memberikan info pun. Metu Bandara Adi Sumarmo we pun keluar sudah Nogosari katanya. Siap, matur suwun, sudah tak forward ke Pak Adi Nugroho tadi yang memerlukan informasinya. Dari Gayam Sari soalnya nanti full tol akan menuju ke Boyolali untuk agenda takziah. Oh, masih ada apa masih ada atensi di bawah jam 8? Siapa? Pak Gewer. Coba kita buka infonya. Pak Gewer, mohon maaf baru kita buka nggih.
2: Jalur dempet. Ada pekerjaan jalan ya mas, tapi masih lengang jalan, tidak ada ketersendatan, baru mulai kayaknya mas.
0: Dempet ya, oke baik matur suwun informasinya Pak Gewer dari Jalan Raya Dempet Kabupaten Demak. Pak Zuri Al-Bukhari juga tadi masih jam 7.50.
3: Mas Yuda, selamat pagi. Ungaran sampai Serondo lancar. Masuk tol, ini arah Muktiharjo lancar semua ya. Ini agak siang memang jadwalku masuk jam 9. Begitu Mas Yuda.
0: Oke.
3: Cuaca hari ini sangat-sangat cerah sekali. Begitu Mas Yuda, tetap semangat ya. Jolali sarapan, awali dengan sarapan. Orang awal dengan senyuman. Pernah awal dengan senyuman tak lakukan mas. Kalau jam 10 kelingan ya urung sarapan sebelum. Terima kasih matur nuwun.
0: Itu kalau Pak Zuri Al-Bukhari ya, nek aku pagi-pagi sarapan kilah wetenge langsung atraksi pun. Jadi aku minum air putih saja. Kecuali aku, kalau aku tidak siaran ya. Nek aku siaran bahaya, nanti lagu terus loh kawan Rasikan. Nanti lagu iklan terus loh kawan. Nek aku sarapan, bahaya. Pak Adi Nugroho, oke matur suwun kawan-kawan Rasika tadi yang sudah ngasih info. Nih Pak Adi Nugroho tetap bersama kita kok ya. Pagi hari ini, soalnya nanti akan tindakan ke daerah Nogosari Boyolali. Sip. Nah guys, mungkin satu lagi. Tadi soalnya ada satu pertanyaan juga dari Pak Adi Nugroho, kira-kira berapa lama guys? Nah itu. Tadi ada satu pertanyaan lagi tuh, kira-kira berapa lama Pak Dwi, Wijatmoko, Banyumanik, atau dari kota Semarang sampai keluar Adi Sumarmo, Nogosari, Boyolali, berapa lama kira-kira pun mungkin bisa dibantu estimasi waktunya juga. Terus tadi Pak 3200 ya kan, yang memberikan info keluar Bandara Wai pun keluar sudah Nogosari. Nah berapa lama guys, mungkin bisa ditambahkan infonya. Pak Aryo Bagus, halo selamat pagi, ikut gabung ya, info untuk kawan Rasika. Saya perjalanan dari Kendal menuju ke Slawi, ini sudah sampai pertigaan Sri Agung Cepiring. Untuk pekerjaan median jalannya masih ada sebagian, tapi lalu lintasnya lancar di Pantura Cepiring Kendal. Saya lanjut ke Slawi. Tadi tuh ada Pak mau ke Pekalongan, oh ini sudah sampai kini, feelingku mesti. Sudah sampai Pekalongan Pak Dokter Nana Condro yang dari Ungaran lanjut Semarang hingga Pekalongan. Nah ini Pantura Cepiring ya, masih termantau baik, perkembangan pekerjaan median jalannya juga masih ada, cuma ya nggak sampai menutup sebagian lajur kanan kayak yang waktu pertama kita dapat infonya itu tadi ya. Dari Kendal sampai dengan Cepiring lancar Ngawarasika. Harap waspada saja melintasi Cepiring karena masih ada pekerjaan median jalan di sana. Matur suwun Pak Aryo Bagus. Nah ini Pak Aryo Bagus kan dari Kendal mau ke Slawi nih. Aku dapat info dari Pekalongan loh ini. Dari Pak Iqbal. Dari kota Pekalongan, cuaca pagi hari ini cerah. Sepanjang perjalanan di area kota Pekalongan, lalu lintasnya ramai lancar saja. Langitnya biru di kawasan Pekalongan dan sekitarnya pagi hari ini. Wah nikmatnya, seneng banget aku dapat info jalan lancar-lancar-lancar kayak gini. Jadi untuk kawan Raska yang dari Semarang mau ke Kendal Weleri, Batang Pekalongan wis lancar ya. Tol lancar, Pantura juga lancar, monggo. Anda silahkan memilih mau lewat mana, dua-duanya aku bisa mengatakan masih enak. Tapi lebih enak lewat tol sih memang. Pak Zainuddin, selamat pagi. Ini Pak Zainuddin melintas dari kawasan Simpang Tiga Jerakah menuju arah ke Mangkang. Itu ada truk-truk pasir ya yang melintas di sana.
4: Mas Yuda, itu di setelah TL Jerakah ada truk dam muatan pasir mengarah ke Mangkang sedang trouble. Satu trouble, satunya menemani. Namun untuk akses harusnya lagi-lagi aja. Cuma saran saya bagi kawan-kawanku yang melintas setelah dari TL Yesuarti Krapya itu menuju ke Mangkang, langsung saja jangan ambil kiri, ambilnya yang tengah atau kanan. Jadi biar nggak kesompokan, apalagi kalau nanti muatannya truk-truk besar yang bermuatan, nanti kaget tuh, kadang-kadang dia selepas TL atau tepatnya seberangnya Polsek Tugu. Tapi posisinya sebelah kiri mas, yang dari arah TL Yesuarti sih nggak ada kesempatan yang saya pantau dari 0750. Jadi, terima kasih mas, nanti saya coba melintas di ini aja deh, lewat Indrapasta langsung dari Tendean langsung ke Sutoyo, jalan Lejen Sutoyo langsung ke Dr. Cipto. Ya, saya lewat kampung kali itu. Terima kasih info terkininya dari Mas Yuda dan kawan-kawan kukulan aku tadi pagi hari.
0: Oke, matur suwun.
4: Mas Yuda tadi tak edip, tak tengok. Saya pas lagi mau nyebrangin Kacamata tuh. Itu parkirnya bis itu di kiri dan kanan di jalan Kacamata sampai dengan Hotel Sami atau Hotel Ikis. Itu dari itu ada situ kan. Nah, bahkan yang sebelah kanan itu agak panjang. Akhirnya bis-bis yang rombongan dari luar kota, itu mas.
0: Rombongan Tawak Suci ya.
4: Tapi saya nengok dari ini loh, dari seberangan yang di Panjaitan dan Musuh Yudi kan menengok. Suwun mas.
0: Oke, matur suwun. Pak Zainuddin, mohon maaf tadi kita mengatakan di jam 7 pagi masih normal, tapi ya melihat perkembangannya sangat dinamis sekali ya. Informasi seputar jalan raya. Tadi aku mengatakan menjawab jam 7 pagi masih normal, tapi perkembangannya ternyata kok semakin padat ini di kawasan Simpang 5, Kota Semarang sekali lagi. Pak Eko Tanah Mas.
5: Update pun.
0: Yuk, monggo.
5: Ada tugas baru ke arah Kudus pun. Nanti saya info ya pun. Jalurnya saat ini sepertinya lancar ya, Bun.
0: Terima kasih. Banget, lancar banget. Lancar banget Pak Eko Tanah Mas, Pak Gunawan lancar banget, Semarang Demak Kudus lancar banget, enggak ada kendala dan juga enggak ada laporan hambatan yang signifikan. Pak Gunawan, Pak Eko Tanah Mas. Ini ada Pak Adipati Azam ini yang pagi ini perjalanan. Pak Adipati, monggo Pak Adi.
6: Tiga. Selamat pagi, Rasi.
0: Pagi, gemasnya.
6: Namaku Sehan Diponegoro, panggilannya Sehan.
0: Sehan Diponegoro, oke.
6: Tadi malam aku bubuk di rumah Utirini di Semarang. Nah terus ini antar Ibu Dina ke Udip.
0: Ke Undip. Oh, ini berarti masih ada hubungannya ki anaknya jenengnya Diponegoro. Ini mau nganter ibu ke Undip, ibu dosen po, ya, atau ibu bekerja di Universitas Diponegoro, makanya anaknya disenengi Diponegoro. Pak Trusun, ya, Pak Adipati, ya kan, kemudian Sehan dan keluarga yang pagi hari ini melaporkan situasinya. Universitas Diponegoro udah gak ada agenda ya. Agenda terus ya Universitas Diponegoro. Gak ada agenda ya Kang Warasika. Situasinya masih ramai lancar saja Kota Semarang dan sekitarnya. Matur suwun Pak Adipati family yang pagi hari ini perjalanan ya kan habis nginep dari rumah Simbah Gemesepol. Sehan Diponegoro Gemesepol. Nah ini Pak Dwi Wijatmoko ngasih info untuk Pak Adi Nugroho tadi ya. Saya sih biasa jalanannya 90 menit mas. Kalau perjalanan nyantai ya. Perjalanan nyantai dari Krapyak ya kan keluar di Adi Sumarmo sampai Nogosari 90 menit. Pak Adi Nugroho. Monggo silahkan nanti takziahnya akan jam berapa. Ya kan kurang lebih waktunya 90 menit dari Krapyak full tol ke Nogosari. Mantap. Matur suwun lah kalau begitu. Eh aku kata ke Pak Mamat Lubis dulu deh.
7: Rame ya Mas Yuda pagi ini di USM. Tuh banyak kakak-kakak wisuda tuh acara apa ya?
0: Wisuda? Belum pun.
7: Atau pameran. Tapi begitulah kiri kanan banyak parkiran mobil di pinggir jalan. Nah ini begini. Acara. Wah. Begitu Mas Yuda
0: okay, sebentar.
7: Masih
0: suar.
7: Lancar masih mengalir lalu lintasnya.
0: Wah, ada acara apa ki Universitas Semarang ki? Soalnya kalau katanya Pak Sentot Banyu Aji wisudanya nanti akhir Agustus sih. Dan koyone ki nek USM wisudane itu tidak akhir pekan ya. Kalau kita lihat histori-histori sebelumnya ya, coba nanti tak WA ke Pak Sentot Banyu Aji nih kok soalnya rapat banget koyo wisuda sih memang ramai banget di kanan kirinya jalan arteri Soekarno-Hatta sekitar Undip Swasta. Atau Universitas Semarang. Matur suwun Pak Mamat Lubis ya, infonya. Pak Davik, nanti coba aku tanyakan ke Pak Sentot Banyu Aji. Pak Davik ngasih info, Jalan Gajah Raya Kota Semarang ada pekerjaan saluran air ya. Ini dia nih. Soalnya partisi-partisi dan juga rambu-rambunya agak berimbas ke badan jalan. Di sepanjang Jalan Gajah Raya Kota Semarang. Termasuk alat beratnya juga. Oke, baik di copy informasinya. Wih, ini aku baru dapat info nih. Pak David ngasih info di Jalan Gajah, Kota Semarang. Ini hari kerja gimana ki Pak David? Aku membayangkan situasi pas hari kerja sih, jujur. Jalan Gajah Raya, Kota Semarang yang jalannya cuma dalam tanda petik sak jendek tok kuwi. Saat ini sedang ada pekerjaan saluran air di sana. Ini aku baru dapat update-nya saat ini dari Pak David nih. Matur suwun infonya ya. Pak David dari Jalan Gajah Raya, Kota Semarang. Nah ini tadi yang pada tanya Semarang Demak Kudus nih, aku buka infonya Pak Hari ya. Silakan.
8: Selamat disimak. Pagi Mas Yuda dan kawan Rasika semua. Perjalanan dari Pati Mas Yuda pukul 07:20. Ini sudah sampai kota Demak pukul 6.
7: Rame ya Mas.
8: Pukul 8:21. Kedua lah terpantau lancar Mas Pati Demak. Begitu Mas info barusan saya lewati. Matur suwun. Lagu jedak jeduk ya Mas sudah tolong dibentar.
0: Tenang, aku tidak lupa.
8: Enggak ngantuk.
0: Oke, nah itu guys Pak Hari Trans dari Pati itu. Dari Pati saat ini sudah sampai DMK. Nanti lanjut menuju arah SMG juga masih wah lancar kok untuk situasinya saat ini. Ya wes, yuk kak, kita ke Astaga Bercanda dulu yuk kak. Sebelum nanti kita ke Sabtu Jedak-Jeduk. Ya walaupun ini lagunya masuk Jedak-Jeduk sih sebenarnya. Jangan kemana-mana, tetap di Kelana Kota.
9: Rasika FM.
10: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan romantis.
11: Lah kejutan apa, Pak? ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
10: Sesuatu pokoknya, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
12: Paket.
10: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
11: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV ini yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
10: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
13: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
10: Nah, iki baru mantap, Bu.
11: Gaspol mana, Pak?
13: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
14: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
15: Baik, Guru.
14: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
15: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
14: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
15: Aduh, Guru.
14: Kamu kenapa?
15: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
16: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio
13: 7. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
9: Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mas Hadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad 8 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan.
2: Murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik, Guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, Guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Kelana Kota Rasika.
1: Ya, terjawab Pak Yayan, Pak Kunjung, kemudian juga Pak Afif, selamat pagi. Aku menginfokan cuaca dari Kudus ya. Cuacanya panas cemlorot sekali ya. Aku minta stiker boleh ya. Soalnya mobil yang dulu itu ditempel tapi mobilnya dijual. Ini sudah beli mobil lagi. Asik deh. Opo ki mobil anyare Pak Afif. Oh ini nih. Yang di foto profil nih, gey. Yang di foto profil ya. Asik deh. Opo ki mobil lagi. Afif love. Afif love Dwi ki. Mobilnya Pak Afif betul. Asik mobil anyar, ngeri mangan sekolah foto ngeri tok. Boleh silahkan, monggo saja. Ditempeli stiker lagi ya mobilnya yang baru Pak Afif. Ini Pak Afif menyapa dari Kudus. Cuaca cerah ya kawan. Siaran Kelana Kota Pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM.

0: Pantauan pemerintah kota Pekalongan melakukan pengawasan kualitas lingkungan setelah menemukan adanya kualitas air minum rumah tangga yang memenuhi syarat aman konsumsi masih sangat rendah sekali. Dari data pemerintah kota Pekalongan, baru sekitar 32% rumah tangga di kota Pekalongan yang memiliki kualitas air minum memenuhi syarat. Artinya 68% rumah tangga lainnya masih belum memenuhi standar kualitas air minum yang dipersyaratkan. Atas hal tersebut, Dinas Kesehatan Kota Pekalongan terus melakukan surveillance kualitas lingkungan secara lebih luas dan tahun ini sebanyak 420 rumah tangga di seluruh wilayah Kota Pekalongan menjadi sasaran pemeriksaan. Disampaikan, presentase kualitas air minum rumah tangga yang memenuhi syarat aman konsumsi di tahun lalu memang baru 32%. Maka dari itu, pemerintah Kota Pekalongan mentargetkan pemeriksaan terhadap 30 rumah tangga per hari. Untuk penentuan rumah yang menjadi sampel akan dilakukan secara acak menggunakan aplikasi khusus. Petugas nantinya akan datang ke beberapa rumah-rumah di Kota Pekalongan juga untuk mengukur kondisi udara dalam rumah, pencahayaan rumah, suhu rumah, kelembaban, laju udara, serta sejumlah parameter lainnya. Yang ini nantinya bisa dijadikan data untuk dasar pengendalian penyakit yang dapat ditimbulkan dari faktor-faktor tersebut. Pemerintah Kota Pekalongan bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga akan terus melakukan sosialisasi dan juga pemeriksaan mengenai kadar konsumsi air aman untuk rumah tangga di Kota Pekalongan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan dukungan pendanaan bantuan operasional kesehatan ke pemerintah Kota Pekalongan melalui anggaran APBD agar 10 puskesmas di Kota Pekalongan dapat tetap melakukan kegiatan surveillance tersebut. Situasi arus lalu lintas di kawasan Pekalongan, Pemalang, Batang dan sekitarnya masih terpantau lancar ya. Untuk jalur tol lancar kalau Anda mau tindakan ke Pekalongan dan sekitarnya, kemudian juga untuk jalur pantura sepanjang Pekalongan, Pemalang, Kendal lancar. Nah ini tadi ada Pak Aryo Bagus toh yang mau ke Selawi. Aku mau buka dulu deh seperti apa situasinya perjalanannya Pak Aryo Bagus ini sudah sampai mana. Kalau tebakanku pasti sudah masuk Batang sih. Betul nggak Pak Aryo?
1: Ketemu lagi juga. Selamat pagi.
2: Pagi Pak Aryo.
1: Saya melaporkan info dari Kendal ke Selawi melanjutkan proyek tadi ini sampai jembatan Kalikuto lancar masuk tol Peleri saya masih sudah lancar pecah monggo lanjut demikian infonya terima kasih.
0: Oke. Nah itu kawan langsung disampaikan sama Pak Aryo Bagus ya, menyusuri tol masuk Meleri, Kawarasika lancar, lanjut menuju arah ke Selawi, perjalanan ini Pak Aryo Bagus, matur suwun Pak Aryo ya. Nah tadi kan kita dapat info rame-rame di sekitar jalan arteri Soekarno-Hatta di Universitas Semarang kan. Nah tadi aku langsung WA sama Pak Senrot dan langsung dibales guys. Coba kita buka infonya ada agenda apa Ki? Ya orang-orang ngiranya wisuda di Universitas Semarang Pak Senrot. Apakah ada agenda lain?
3: Bang Yuda.
0: Yuk.
3: Saya sudah melakukan pengecekan secara mendalam kepada pengelola gedung. Ternyata ada lomba menggambar anak-anak yang diadakan Nestle.
0: Oh,
3: ya jelaslah sing lomba anak-anak sing teko sa RT.
0: Iya, betul, betul.
3: Itu. Sedangkan nanti siang ada wedding, otomatis yang di depan audit enggak boleh parkir. Mereka kalau enggak muat digor otomatis ke jalan. Jadi kaya wisuda.
0: Oh,
3: begitu
0: gitu.
3: Mas Yuda. Untuk yang di Undip ini keponakan saya ada pra apa jenengnya ya? Pra ospek lah istilahnya acara
0: jurusan itu.
3: Tadi pagi berangkat 6:30 di Polines. Bukan di Undipnya tapi di Polines. Kalau acaranya sendiri kalau enggak salah tanggal 12 Polinesnya, tapi ini ada acara pra oleh jurusan. Begitu Mas Yuda, terima kasih.
0: Oh, oke, matur suwun. Itu kamar Rasika ya. Agendanya di Universitas Semarang yang tadi itu videonya Pak Mamat Lubis yang kita kirimkan ke Pak Senrot. Satu, ada agenda lomba menggambar anak-anak oleh sebuah brand multinasional. Lalu yang kedua nanti dilanjut ada wedding di auditorium Profesor Sudarto kan? Profesor Pamuladi. Ya, semoga di situlah di USM lah ya. Dari pagi hari ini ada agenda lomba menggambar anak-anak, nanti lanjut nanti siang ada acara pernikahan di sana. Nggih, pun kalau gitu matur suwun ya, bener kan berarti tidak wisuda ya. Soalnya koyok wisuda rame banget tadi videonya Pak Mamat Lubis ya. Begitu infonya. Matur suwun Pak Sendot, selamat beraktivitas. Ini mau tindakan kemana nih, kok tadi koyoknya aku sedikit mendengar klutak-klutik di mobil. Mau perjalanan kemana? Pak Aditya Bagus Ramadan.
2: Selamat pagi Mas Yuda, kawan Rasika. Memantau dari sirkuit Mijen, lokasi terselenggaranya Kejurnas nanti slalom 2026 nih. Wah, sudah dapat layar di depan. Wih, sama di sana juga di mulai
0: tepi ada jalan banget.
2: Satpam sama mau yang beli tiket kayaknya ke dalam sana Mas. Tapi masih lenggang untuk lalu lintas, masih rame lancar ya. Oke, gitu Mas. Infonya nanti mungkin kita update lagi.
0: Wah, ada layar tancepnya guys, layar besarnya di depan sirkuit Mijen. Tapi kini layar untuk sponsor kan, bukan nanti akan tayang ke sini lah Nek. Di depannya ada layar tancep ya, orang-orangnya ngopo mlebu. Mending nonton dari tepi jalan Nek Rem Hari Subeno saja ya, ngomong ada layar gede di sana. Nah ini ya kawan, hari ini di sirkuit Mijen ada acara Kejurnas Slalom 2026 Kawan Rasika. Monggo-monggo, tiketnya bisa langsung beli saja di sana Rp30.000. Ini saat ini masih rame normal ya situasi di jalan RM Hadi Subono Mijennya. Masih belum ada kemacetan gitu loh maksudnya. Waktu kemarin infonya kita unggah akan ada agenda hari ini tuh komentarnya ya wis akan, wah macet nih, macet nih, macet nih. Nah perkembangan jam 8 masih lancar, ngawarasikan nanti dilihat lagi di waktu-waktu ke depan ya. Pak Didik Sigit Setiawan.
4: Selamat pagi Mas Yuda dan kawan Rasika.
0: Pagi Pak Didi.
4: Pagi ini meluncur dari Bawen menuju ke Mangkang ya. Tadi lewat Ujil, terus Naran dan sampai Gunung Pati pagi hari ini. Semuanya lancar di hari Sabtu ini Mas Yuda. Oh makanya semalam itu di Hotel Padma itu banyak anggota yang berjaga-jaga di sana. Ternyata banyak pejabat yang ke Semarang loh. Gitu. Saking loh Mas, aku berangkat itu jam 10:30 lewat situ. Di siaga sing do jogo. Padahal sing dijogo nang jero mungkin ya wis sare.
0: Ya. Jadi tugasnya pun
4: Kursen itu dan negara ini kan sudah aman. Iya yang ngaran ini Mas Yuda ya. Ya VIP tetapi kan yo jangan lah. Ya usaha sih coba juga jagungan yang jopo yang pinggir jalan ya.
0: Iki ya
4: sementara sih dicoba yang jadi besar ya atau mungkin lagi dahar.
0: Iya betul.
4: Seketat apapun kenapa ya. Dijaga juga dia yang milih juga rakyat sebagai pelayan rakyat, penjagaannya kok sampai seperti itu ya. Ya entahlah deh Mas Yuda, saya sebagai rakyat yang hanya ikut nguruni bayar mereka ya, karena setiap bulan dipotong untuk nguruni bayar mereka. Tapi kita kan tetap kendel kemana-mana, dewean nggak dikawal ya Mas Yuda ya. Itu Mas Yuda, saya sampai di Gunung Pati lancar, cuma tadi ada truk buso ya yang melewati di sini, tapi tadi tak selip bisa, karena kalau nggak yo antrin itu. Gitu Mas Yuda, selamat hari Sabtu.
0: Berarti kalau ini sekarang tuh standar akomodasi untuk pejabat tinggi negara di Kota Semarang tuh sudah geser ya. Sebelumnya kan di Gumaya toh. Sekarang berarti ke Padma semua ya gak sih? Ketika ada event-event skala nasional dan juga rombongan-rombongan pejabat tingkat negara di Kota Semarang sekarang udah geser nih. Udah bukan di Jalan Gajah Mada lagi ya, tapi di Jalan Sultan Agung Kota Semarang. I see. Oke, matur suwun infonya Pak Dwi, Indi.
5: Loh Mas Yuda, Tadi ada yang muka Nogosari toh, itu daerah saya.
0: Oh, lah piye-piye.
5: Kalau perjalanan dari Semarang Gayam itu biasanya saya masuk tol ya. Itu kalau sampai ke Adi Sumarmo itu 1 jam. Nah, nanti baru kalau kasihnya di Nogosari itu yang beda-beda ya, bisa 15 menit, bisa 30 menit tergantung lokasinya mana. Tapi kalau dari bandara deket toh. Ya estimasi 1,5 jam itu kalau agak kencang lah standar tol segitu. Okay. Estimasinya segitu aman. Pokoknya aman ya. Biayanya itu tolnya itu 100.000 lah pokoknya. 100.000 untuk sampai di Adi Sumarmo gitu. Okay. Ya nambah dikit ya, kayaknya naik dikit kemarin 105 apa berapa gitu. Pokoknya enggak jauh-jauh dari itu.
0: Ya.
5: Yuk, makasih.
0: Yuk, sama-sama Pak Dwi, udah tenang, enggak perlu khawatir biaya. Pak Adi Nugroho enggak tanya biaya. Tenang aja, enggak peduli biaya Pak Adi Nugroho. Pak Eko Tanah Mas.
6: Halo Pun.
0: Info halo Pie.
6: Truk mogok Pun.
7: 88,9 FM.

0: Jawa Tengah.
1: Meskipun sudah berulang kali dihimbau, warga di Kabupaten Kendal masih nekat membakar sampah sembarangan saat musim kemarau. Akibatnya kasus kebakaran lahan dan hutan masih terus terjadi di berbagai wilayah. Sekretaris Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kendal, Iwan Muhtadi, mengatakan, sejak Juni hingga awal Agustus tercatat 19 kasus kebakaran dengan mayoritas dipicu api dari pembakaran sampah yang merambat ke lahan kering. Satpol PP dan Damkar menghimbau masyarakat tidak membakar sampah, rumput kering, maupun membuka lahan dengan cara dibakar. Petugas juga menyiagakan personil serta memperkuat koordinasi dengan BPBD, TNI, Polri, dan pemerintah desa untuk mengantisipasi kebakaran susulan. Memasuki musim kemarau, Polres Semarang meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan dengan memperkuat patroli, memetakan wilayah rawan, serta mengintensifkan koordinasi lintas instansi. Langkah ini dilakukan untuk menekan resiko karhutla yang dapat mengganggu lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kapolres Semarang AKBP Heru Dwi Purnomo menegaskan, seluruh personel disiagakan dan patroli terpadu bersama TNI, BPBD, serta Damkar akan terus ditingkatkan. Polres juga mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar dan tidak membuang puntung rokok sembarangan. Masyarakat diminta segera melaporkan titik api melalui layanan darurat Polri 110 agar kebakaran dapat segera ditangani. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika. Untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyo kiye barange. Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Pak, beli garam.
2: Ini, Bu.
1: Terima kasih, Pak. Maaf, ini kok bukan garam Brio Diyut?
2: Apa bedanya, toh, Bu? Kan sama aja.
3: Beda dong, Pak.
1: Bu Lurah.
3: Garam beriodium bermanfaat bagi kesehatan. Sedangkan garam yang tidak mengandung yodium hanya memberikan rasa asin saja.
4: Kekurangan yodium bisa berakibat fatal. Pada janin dapat mengakibatkan cacat bawaan baik fisik maupun mental, keguguran, dan lahir mati. Pada anak dan dewasa dapat menyebabkan gondok, pertumbuhan terhambat atau kretin, gangguan mental, dan penurunan kecerdasan.
5: Tuh kan, Pak, garam beriodium sangat penting untuk ibu hamil seperti saya.
3: Garam beriodium penting untuk semua keluarga.
4: Kebutuhan yodium dapat dipenuhi dengan mengonsumsi garam beriodium yang memenuhi syarat, yaitu sekurang-kurangnya 30 ppm. Kenali dan pilihlah garam beriodium sebelum membeli dan cek pada label kemasan.
2: Iya deh, sekarang saya jual garam beriodium saja agar masyarakat sehat.
3: Garam beriodium meski sakrit, manfaatnya selangit.
6: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
7: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
8: Baik, Guru.
7: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
9: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
7: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
8: Aduh, Guru.
7: Kamu kenapa?
8: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
9: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
6: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
10: ...88.9 FM.

dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.

0: berlangsung. Kementerian Agama mengapresiasi kesiapan pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 yang akan berlangsung pada 12 hingga 19 September di Kota Semarang. Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Mukhlis Muhammad Hanafi menyebut MTQ Nasional 2026 akan menghadirkan sejumlah inovasi, di antaranya pembentukan Majelis Kode Etik Dewan Hakim untuk menjaga integritas penilaian. MTQ Nasional tahun ini juga akan menampilkan eksibisi perdana cabang bagi penyandang disabilitas sensorik rungu wicara. Sebanyak 37 provinsi dipastikan berpartisipasi dalam ajang nasional yang kembali digelar di Jawa Tengah setelah 47 tahun. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Klasika FM.
1: Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad, 8 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapin kejutan romantis.
2: Lah kejutan apa, pak? Oh, janti kejutan malah gawe aku semaput, pak.
1: Sesuatu pokoknya, aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Iki bu dipancet karo TV ben turune kaya pengantin anyar.
2: Aduh pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih pak?
1: Lho piye to ki? Jare promo kok metune kaya kiye barange. Aduh.
3: Mangkane pak, bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru

0: tetap, Bu.
1: Gaspol mana, Pak?
2: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
3: ...88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan dana cadangan sekitar 1,2 triliun untuk membiayai

0: Ya, kondisi ini memerlukan langkah pembenahan sistem pengawasan pemerintah daerah. Ia menyebut berbagai upaya pencegahan korupsi selama ini belum cukup efektif. Lemahnya fungsi inspektorat daerah menjadi salah satu penyebab karena banyak masih dipimpin pejabat pelaksana tugas. DPD RI mendorong agar pengangkatan inspektur daerah dibuat lebih independen, sehingga pengawasan terhadap kepala daerah dapat berjalan lebih objektif dan bebas dari tekanan. Bank Indonesia menjadikan Festival Jateng Syariah atau Fajar 2026 sebagai langkah memperkuat ekonomi syariah di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kegiatan yang dibuka pada Kamis kemarin di Queen City Mall Semarang itu dihadiri sekitar 400 peserta dari pemerintah, pesantren, UMKM, dan lembaga keuangan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah M. Nur Nugroho mengatakan, ekonomi syariah memiliki potensi besar menjadi sumber pertumbuhan baru yang inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, pengembangan ekonomi syariah tidak cukup hanya sertifikasi halal, tetapi harus terhubung dari hulu hingga hilir, mulai produksi, pembiayaan, distribusi hingga pemasaran. Fajar 2026 juga menghadirkan business matching pembiayaan, forum bisnis pesantren, digitalisasi keuangan sosial syariah, sertifikasi halal, program wakaf sosial, serta bazar UMKM binaan Bank Indonesia. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin Maimun menambahkan, sinergi Pemprov dan Bank Indonesia dalam pengembangan ekonomi syariah akan terus diperkuat, termasuk menuju pariwisata ramah muslim dan ekonomi berkelanjutan pada tahun 2027. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Klasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
2: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyok kiye barange. Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.

0: cookies enaknya full.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Delapan FM.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan. Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
1: Tahukah Anda bahwa pada bulan Februari tahun 2011, melalui jajak pendapat internet yang melibatkan 35.000 responden yang digelar CNN International, menobatkan rendang sebagai hidangan peringkat pertama dalam daftar World 50 Most Delicious Food atau 50 hidangan terlezat di dunia. Dan tahukah Anda bahwa bulu tangkis adalah olahraga raket yang paling cepat di dunia? Kok dalam bulu tangkis dapat melaju dengan kecepatan hampir 480 km per jam. Dan tahukah Anda bahwa tidak ada huruf L dalam pelafalan bahasa Jepang? Bahasa Jepang mengganti pelafalan menjadi R atau kata-kata yang serapan yang mengandung huruf L. Sebaliknya, tidak ada huruf R dalam pelafalan bahasa Tionghoa. Bahasa Tionghoa sebaliknya mengganti pelafalan menjadi L untuk kata-kata serapan yang mengandung huruf R.
0: Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika FM.

0: Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad, 8 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu, 14 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot, Kota Pekalongan. Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Ahad Kedua, pada hari Ahad pagi, 23 Agustus 2026, pukul 7 pagi sampai dengan selesai, di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, Jalan Kedinding Lor 99, Surabaya. Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 28 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Dunia adalah hiasan dan sebaik-baik hiasan dunia adalah wanita yang salehah." Hadis itu ada banyak benarnya. Dalam sejarah, banyak terungkap tentang masyarakat yang mengalami kehancuran akhlak karena moral kaum wanitanya yang rusak. Dalam sejarah pun, diungkapkan tentang kondisi masyarakat yang luhur akhlaknya karena kaum wanitanya baik-baik, tinggi akhlaknya, dan pandai menjaga diri, baik dalam hal perilakunya, perkataannya, maupun dalam hal berpakaian.
2: 88,9 FM.

0: jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.
2: Apa yang telah Anda persiapkan bagi kelangsungan hidup dan masa depan putra-putri Anda? Sejumlah uang di bank ternama? Atau sebaris gelar yang dapat diperoleh di lembaga pendidikan termahal? Tentu bekal tersebut memang perlu, sebatas kita bisa menyediakannya. Namun sudahkah Anda menyiapkan akidah putra-putri tercinta sepeninggal Anda? Mungkin tauladan yang diberikan Nabi Yakub alaihi salam bisa jadi renungan buat kita semua. Apa yang Nabi Yakub tanyakan ketika maut mulai memperlihatkan dirinya? Dalam surat Al-Baqarah ayat 133 dikisahkan, apakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu abdi sepeninggalku? Mereka berkata, kami akan menyembah Rabbmu dan Rob nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu, pengasuh

nopo sing ono cuma semangete. Coba niku kali wong sik durung tentu membahagiakan awake apa maneh karo Gusti Allah. Pun kula tak takokno kabeh, wani mati napa mboten? Wani mati napa mboten? Ngen? Purun sak niki pecah. Lho, mikir sik durung pas waline. Niki tantangan saking Gusti Allah niku pun ngendawu. Innalladzina hadu. Lafale hadu. Mek ana uang-uang iku wis berangkat oleh hidayah menyang Gusti Allah. Nile. Napa dawuhipun? In kuntum za'amtum annakum za'antum mek koniku duwe nyono annakum min awliya illah annakum awliya Allah min dunin nas ngerasa dadi waline Allah duduk waline menungso aku wali temen asli ditantang kali Gusti Allah fatamannawul mauta wani mati in kuntum sadikin mek pancen kon niku bener walimu ayo wali mati maten. Dadi wali kok duwe buntutan. Nggih ta? Artine buntutan iki napa? Duwe sing diboti. Nggih napa mboten? Duwe sing dikuwatir napa mboten, Yai? Wong kula niki kathah dosa bener. Mboten, Yai. Wong kula niku enten sing diboti donya bener. Nggih ta? Mboten, Yai. Wong anak kula niku sik cilik. Cinten keng sing nanggung kula kei dalan akeh dosane akeh sing diboti yo akeh sing dikuatirno tapi kula kali sampean tetep dadi wali ya napa kira-kira setuju napa mboten sik kurang napa sampean kula kei pilihan niku nggih ta wong niki masalah praktek. Begitu sampean niku gadah rasa sing koyok ngeten, ayo enggal-enggal nyuwun ngapura teng Gusti Allah. Sadek saknyek. Nggih ta?

0: sampean enten sing diboti mek kula mati ya Allah. Dos pundi niki peninggalan dunya kula niku? Dos pundi niki niki ya Allah? Langsung sampean jawab, ya Allah, niki sedaya titipan ya Allah. Monggo kula niku panjenengan tuntun ya Allah. Sampean eling anak kula sik cilik-cilik ya Allah. Langsung sampean jawab. Kita dinapak-napak no putra niku panjenengan ingkang maringi ya Allah. Kula minangka sabab mawon kok. Kita panjenengan ingkang saged ngayomi ya Allah. Sampean saged ngeten minangka praktek mujahadah. Akhirnya alon-alon niku sampean dadi padang atine. Mek pun dadi padang atine sampean kari tawakal teng Gusti Allah. Mek pun sampean tawakal teng Gusti Allah, sampean saged temen teng Gusti Allah sing ana tambah oleh senden teng Gusti Allah. Mek pun senden teng Gusti Allah tambah yakin karo janjine Allah. Begitu yakin karo janjine Allah, sampean makin cinta rindu karo Gusti Allah. Cek kira enak. Nen, jangan apa? Kita, niki. Lo, wonten ing menika hadis Kanjeng Nabi pun paring isyara, wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'ilu taraddudi an nafsil mu'min yaqrahul maut. Aku iku lho dhewepun Gusti Allah saking cintai karo waliku, aku ora waliku ku bakal roro mek tak pundut nyawane karo aku. Aku mundur maju. Lho, kata-kata mundur maju niku mboten Gusti Allah ragu-ragu mboten. Niku ndojokno agungipun welasipun Gusti Allah sing endi waliku wa aqrahu masaatah. Coba labuddalah ing mongko aku harus mundut. Lho, niki lho njojokno welase Gusti Allah sing kaya ngeten niku. Moko wali kala wau dipun paringi cinta rindu kelayan Gusti Allah. Sampun kula gambarno kala wau dibeber. Suwiwine malaikat Jibril sing kanan didudukno isine swarga. Sapa sing manggon nok kono? Makin cinta makin rindu. Begitu cinta rindu mendalam dipundhut nyawane pun dening Gusti Allah supaya kaulane mboten ngrasakno larane pati. Niki ingkang tersimpen wonten ing menika dawuh. Kita lah cuma lho niku lho sampun kula aturi sampean saged kados kaya ngeten niku ya ndelok ya apa waktu uripe waktu-waktu dekne senenge ing dalem olehe mujahadah niku ya napa teng mriku balike ben niku napa praktek minangka wong kepingin dadi dadi wali pun sampean siap kabeh napa sing kula aturno diiming-iming kali Gusti Allah kepingin dadi wali seneng apa susah kepingin dadi wali suge apa melarat kepingin dadi koyok rojo apa dadi wali gelandangan. Ayo ten wali gelandangan niku. Coba milih pundi? Nen? Nen? Mustine mek wali niku mboten enten pilihan niku mboten enten. Mergo saking oleh ngabdi khidmateng Gusti Allah liwat cinta rindu karo Gusti Allah sing ana-ana ing jerone atine pokoke pokok sing dadekno ridhoe Allah. Pokok-pokok dicintai Gusti mboten dhisikno awake mboten sing didhisikne nika Gusti sing didhisikno sing dicinta wong sampean terus dicinta kok milih awake dhisik sing didhisikno niku lho cinta lho nggih ta jajare cinta niku napa sih napa cinta kasih lho nggih ta Kasih ini kenapa? Memberi, ojo meminta. Memberi apa yang menjadi bahagianya orang yang engkau cintai. Gita, cinta, kasih, sayang, mesra, hangat. Lapa ta? Terus napa male? Umek, blenek. Gita, munek. Gita, oh alah, alah, cinta kumpal. Gita, lo ini kejajar kapan niku? Gita, lo kasih niki lah. Mek pun saman cinta, kasih. Artinya kasih, ayo. Madhep wonten Gusti Allah. Lungno apa wae, korbano apa wae demi yang engkau cintai. Mek wis kaya ngono dengan penuh sayang. Apa sayang? Ngeman, nyaaken. Ojo sampai tumi bosing apa-apa gak enak. Selalu meniup, menaungi, melindungi. Lho ngerti enggak? Akhirnya disayang karo Gusti Allah. Ngerti? Lama pun disayang, dilindungi karo Gusti Allah. Ing dalam uripe niku ya napa kula kalesan, penuh kemisraan, penuh kelemah lembutan, penuh akhlakul karimah. Cinta, kasih, sayang tapi mentah. Ngerti? Dewe, lembok ngeten yang hangat. Artinya hangat niku napa? Jenenge wong laki rabi niku serba nyentil. Sing manja kalau lanang wedok, sing sok guyon, sing iso ngelucu, sing iso ngudo. Nggih, kudu ngeten niku kehangetan. Nggih ta? Wong duwe bojo nggih ta padane militer bae dinus terus. Nggih ta? Ayo sing sapan sinapan. Nggih napa mboten? Lho kehangetan niku sing larang. Iwak enak, krengsengan, gule, adem. Nggih ta? Iwak asin tapi anget. Nggih ta? Campur sego anget milih pundi sampean? Sing barakno gak kerasan no oman iki mergo mboten wonten kehanget. Kehangetan. Ayo sing guyon kali bos, sing nggodhok sampean niku, nggodhok kok nggodhok karo duwit tok bae. Kita kudu karo wong di kudu kok golekan ngeten lho. Mas tekan ndi Mas? Halah di ana-ana bae. Ra ngeten ta. Mas gak mangan ta Mas? Males, males ta tak gendong lho. Ngono lho. Halah mesti manten aja Dik mangan Dik. Anu tak gendong lho. Barang saiki gak mangan takon ya wis. Apa tarimu? Gak melok duwe weteng kok. Nggih ta. Sing anget. Nggih ta. Niku enten hubungane kabeh niku. Cinta, kasih, sayang, mesra, ha? Hangat niku lho sing perlu niki. Ojo lillahi ta'ala tok. Jadi wong lanang wedok niku. Ayo kehangetan niku. Bun, eh? Bun, mek pun ngeden. Wong jadi wali niku mboten enten pilihan. Sing ono cuma kepingin ridhoe Allah. Sing gadaknya dicintai kare wong sing menyinta. Iban wonten ing hadis riwayat Imam Ahmad fil Musnad wa Tabarani fil Ma'jamil Kabir wal Hakim At-Tirmidzi fi Nawadhil Usul nggih wonten ing mriku napa dipun dawuhaken napa dhaipun Gusti Allah dawuhipun wa inna min ibadil mu'min yas'alunil bab minal ibadah لو أعطيته إياه لدخله العجب. Ono, wali ni Gusti Allah ni ku enten kadang-kadang ni ku terlalu nemen kali Gusti Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolong ya Allah, kula panjenengan paringi malih ya Allah saged ibadah teng panjenengan ingkang lintu-lintu malih ya Allah. Enten mboten dipun paringi dening Gusti Allah. Gak. Apa sing ana iki lho tetep kon cekeli sing istiqomah, sing tumakninah, sing estu. Aja njaluk kon. Perkara kok kon makin meningkat iku urusanku, tak paringi dhewe milih padha mek milihne banyu. Aja njaluk penjalukmu. Niki tarbiyah. Ya, Wa'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Man amila bima alim bima amilima warasahullah ilma ma lam ya'lam. Milih ojo njaluk. Iki wong thariqah mboten usake akeh. Napa dhewe Gusti Allah? Mergo mek sing kon njaluk iku temeno ya apa wae, cuma utak-utike akalmu. Cuma melok karepmu, kon tak paringi temen, ndadekno kon ngrasa duwe lelakon, ndadekno kon ngrasa duwe iki iku, akhire kon gak sadar mbanggakno karo awakmu dhewe. Iki wong thariqah. Iki sing diisyaraken panjenenganipun Nabiullah Musa ala nabina wa alaihi salatu wassalam dateng panjenenganipun malaikat dateng panjenenganipun nabi he napa dayipun Nabi Musa kula tak nderek jenengan Nabi Khidir hal attabi'uka mek sampean nderek kula niku lho ola napa kurang napa sampean mimbabin nubuwah wa mimbabir risalah wa min babil wahyi wa min bahil mukalamah ma Allah fi tursina. Kelungguan sampean niku kula mboten saged nututi kok. Nabine, risalae, wahyune sampe panjenengan teng gunung Tursina sampean saged pinanggih wicantenan kali Gusti Allah, kula mboten saged kok. Kalah kali sampean kok Nabi Musa kula niku. Ola napa sampean derek kula? Napa jawabane Nabi Musa? Ala antu allimani napa bima ulimta rusda sing kula suwun niku Nabi Khidir mboten macem-macem sing kula suwun niku cuma setunggal mawon yak napa sing dadekno kula pikantuk pitutuh saking Gusti niki lho masalah pitutuh mboten njaluk kakian napa-napa wong madhep teng pangeran niku mujine wis iso nuhun welase Gusti Allah wis iso eling akhirate wis iso ibadah ya wis berangkat nyuwun petulunge ya wis berangkat kari siji tok sing disun ihdinas siratal mustaqim gak njaluk ilmu gak njaluk lelakon maneh wis iki Nabi Musa kepingin dituntun lah mergo Kanjeng Nabi Musa niku kepingin dituntun diuji kali Nabi Khidir diuji liwat napa? Liwat ilmu-ilmu sing mboten wonten-wonten ing sak lebetipun nabimu. Sak diomongi kali Nabi Khidir, monggo mek sampean nderek kula. Tapi syaraté napa sing kula lakoni sampean ojo takon. Mek sampe takon ping telu, hadza firaqu baini wa bainak. Sampean pisah kali kula. Oh, tapi oh, Nabi Musa gak ada syariat saking Gusti Allah syariat sing dicekel Nabi Khidir macem-macem ditegor gini apa mboten? Didukani kali Nabi Khidir saman mboten kia ya, ngapunten Nabi Khidir kulon diarek mali sampai ping tiga. Nah, niki wonten napa sirun azim. Nomor siji sirun azim niku napa? Bener oyak napa mawon ngadepi guru sing kaya ngeten niku saman meneng, tapi ojo saman tiru. Tapi nek ngantos guru ndawuhi ngeten des pundi yai, saman enggi tapi ojo saman tiru. Lah kok ngeten lak kualat kiai gak ono kualat. Mergo wekdal niku sampean ma Allah. Wekdal niku guru sampean lagi gak eling karo Gusti Allah. Niku kama qarrarah wa haqqah al-Imam Az-Zurruq radhiyallahu an. Tegas thariqah niku tegas. Nggih ta? Pun mek pun ngeten mek sampean kudu takon, nggih sampean takon, tapi ojo protes. Matur yai. Kok rupinipun manah kula niku kok dereng nyandak. Lho ngeten lho. Dereng nyandak kula niku yai napa ingkang panjenengan lampahi. Monggo. Tapi nek sampean kepengin dadi murid sing sampurna, sampean jarno mawon dhisik. Sampai notok. Mek pun notok, mek iku panjen temen minangka guru, minangka tuntunan menyangersani pun Gusti Allah. Dek ini bakal buka teng murite. Aku panjen ngetes awakmu kok mek panjen ngetes, mek gak ngetes mergo doyan nggih dhewe male masalahe. Nggih ta? Ngeten mawon kok. Nggih ta? Cuma peristiwa teng Nabiullah Musa kalayan Nabiullah Khidir niku napa? Peristiwa niku napa? Nonton gede kula kali jenengan cuma perjalanan ini ku wong pancen Nabi Musa namanya Nabi Kereng pancenan. Napa kok Nabi Musa iku Nabi Kereng? Ajeng mboten kereng ya napa? Wong Nabi Musa niku ngadepi tukang sihir kok. Makane sakniki kiai-kiai ojo kereng-kereng tapi setengah kereng. Mergo ngadepi dunia lain. Nggih ta? Dan di sini ada setan. Termasuk sampean nggih ta kali kula nggih ta senyak kereng kaya Nabi Musa nggih ta teng mriku longgone nggih lah mergo saking keringe Nabi Musa gak sabar protes dibuka kali Nabi Khidir ngeten lho Nabi Musa sakjane niku ngeten dioncek. Tapi ini kira mboten sae anu-anu. Lha nek damel kula piyambak ta. Cuma kebarengan bareng kula piyambak niku kula niku ngetes jenengan. Kula niki mboten kanggo liyane. Lah peristiwa kanggo liyane lak nyangkut teng lak nyelametno kula mboten ngrugekno kok. Lho teng mriki lho. Dadi kula niki ngetes lak ngrugekno wetutun sisan. Nggih ta? Mboten niki mboten sing dirugikan niki peristiwa niki. Kabeh niku cuma ngeling napa asal usule kabeh niku sampean delok teng Al-Qur'anul Karim niku tuntunane. Ben. Napa sing enten mawon? Saisane istiqomah tumaknina es tu jarno kok milih dhewe. Ben. Lajeng napa? Nek tak paringi temen penyuwune bakal timbul ujub. Nek wis timbul ujub fa afsadahu dzalik waline rusak. Waline sing rusak niku. Ben wa inna iman ibadil mu'min liman la yasthu illa alghina walau afqartuhu la asabtu ana wali. Dari pun Gusti Allah, kauloku minangka wali apa? Pantese sugih. Mek sampai wali kita gawe melarat, rusak walinya. Lah niki sing judu-juduan. Ya napa kira-kira? Ojo njaluk judu-judu. Mek sapa njaluk gak sah. Pun. Niki wa inna min ibadil mu'min man la yasdu illa al-fagr walau agnaitu la afsadahu dhalik ono waliku genae pantese kudu melarat mek sampe tak sugekno gak dadi wali ayo mele pun di sampean nen niki lah kita mboten usang jalo lho tapi wong melarat dos pundi hai lak niki dos pundi anu lah wong cinta rindu kok eling loro awake rek wong cinta rindu gak eling karo loro awake gak sing dilok sing ngomong koyo ngono iku sing didilok mboten enten napa-napa ola apa kok niku cinta mbek wedokan niku ola apa kok cinta mbek lanang niku alah wong ireng bekethek ngono. Alah wong irunge pesek. Alah wong lambene kaya ngono. Alah wong sampe cangkeme ngono, untune ngono. Trimo sampean kadung cinta diomongi kaya ngeten. Mboten trimo wong niki teng mriki amrun batiniun. Sampean paling jawab siji tok, weru apa kon? Kon niku lak bagian maedo ta. Kon iki gak di luar lapangan, di luar garis. Kacamata dohermu sing elek jeroane dhewe co. Wah nggih ta. Lah jeroane sing perlu ta. Niki lho. Lah niki lho atine sing perlu niku. Ayo dateng apa jeroan. Nggih ta. Lho niki lho. Pun, lagi apa? Wa inna min ibadiyal mu'min napa man la yasluh illa suhha ulaw is asqamtu la afsada dhalik. Aku ono waliku ki ono waras tok ga ono marine gitu lah mek sampe tak wai loro rusak waline cualie. Wa inna min ibadiyal mu'min man la yasluh illa al-sagam walau sahahtu la afsadahu dhalik. Ono waliku loro wae nggih ta susah terus nggih ta tapi munggu kita warasno rusak walinya. Kenapa mele pundi sanang wali waras kalau wali nggih-nggihen mele pundi nendo gak mele mboten mele yai nggih waras loro wae pangeran mari nggih tak hati-hati betul siapa mewe pangeran nggih nek kula loro nyuwun waras nek kula waras nggih kula saged syukur teng Gusti Allah lho ngeten lho mustine niku aja dipele aja pun jadi napa jawabane hadis niku nggih jawabane hadis Allah taala niku dawuh inni udabbiru abdi bi'ilmi bikulubihim inni alaihim khabir. Kon kabeh iki daipun Gusti Allah ojo kon ukur karu apa sing kon dilok ojo kon ukur karu ilmu akalmu mergo apa? Mergo aku liwat ilmuku daipun Gusti Allah aku sing ngatur sing nangani waliku lan aku sing luwe wis padha. Mek pancen waliku waktu loro ing dalem loro mau waliku rada ngene tak wehi segering cinta sungku aku. Waktu wali iku kadhepe ngadepan melarat susah ya apa wae tak bungahno atine karo aku, tak katon-katoni ya apa nikmat ketemu karo aku. Allah taala sing ngatur kabeh, sampean aja melok campur. Gak napa kira-kira. Kepengin dadi wali napa mboten? Nen, pun niku ing dalem cara praktek sangka Gusti Allah. Sak niki monggo praktek cara langsung teng lapangan. Setunggalipun hadis riwayat Imam Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibn Hibban wa Abu Nu'aim Al-Asbihani fi hilyatihi saking sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah ini paling ringan dawuhaken inna min ibadillah la unasan ma hum bi anbiya'a wa la syuhada'a yaubitahumul anbiya wasyuhada yaumal qiyamah bimakanihim minallah. Dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi Allah taala duwe kawula sing dicintai karo Gusti Allah sing endi kawula mau duduk nabi duduk uang mati syahid. Tapi uang iki besok no dino kiamat mergo saking muliane ono ngersani pun Gusti Allah poro ambiya wal mursalin wasyuhada wassalihin podo sowanang iki wong dipun suwani enten sahabat matur Kanjeng Nabi ono apa manhum wa ma a'maluhum tiyang niku sinten Kanjeng Nabi ben ingkang nomer kali sing dilakoni niku napa ya napa kira-kira zaman siap napa mboten nen siap kepingin dadi wali napa mboten niki Kanjeng Nabi sahabat tanglet dateng Kanjeng Nabi, sinten tiang niku Kanjeng Nabi, nomer kale lelampahanipun teng dunya niku nopo Kanjeng Nabi? Kira-kira sampean nek kula dudukno sampean lampahi napa mboten? Nen? Nen? Mugimu giban. Niki lucu. Corot tartib pemahaman Kanjeng Nabi dawuh. Nek uang iku tak duduk nonang awakmu siji, terus mek nomer loro, mek sampe uang iki tak duduk no apa sing dilakoni, kira-kira kon apa lah apa sih? Jawabannya cuma siji tok, la'allana nuhibbuhum. Kula takon ngeten Kanjeng Nabi, mboten kok niat nopo-nopo, cuma siji tok, kula niku kepingin cinta dateng tiang niku. Lah mari tak enak. Kon kepingin cinta? Nggih, pun. Dijawab kare Kanjeng Nabi, uwang ki qaumun yatahabbuna biruhillah, biruhillah min ghairi arhamin bainahum wala amwali yata'atunahum bainahum. Lakone wong iki gak ono maneh, cuma duwe lelakon loro tok. Siji, cinta karo sapa wae gak mergo ono hubungan sanak family. Gampil napa mboten? Gampil napa mboten? Ngen? Sampean jawab gampil. Malah sak niki kuwalik sing kathah niku. Karo wong liya iso akor, karo keluarga dhewe malah gak akor. Iki iso dadi wali napa mboten? Nggih ta? Dawuh teng mriki mergo ana rasa kasih sayang karo wong liya sing gak ana hubungan sanak family. Ing mongko sing umum kathah wong niku mboten akor karo sanak family malah. Kira-kira gen apa mboten? Didilok dhisik. Didilok. Mek pancen mboten akor kali sanak family, mergo njogo kesaenan, mergo njogo salah faham, mergo njogo ojo sampe tambah timbul sing macem-macem, oleh koyok ngeten niku krana Allah. Krana Allah pun pinten-pinten. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, kadang-kadang niku tubrukan kali Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sahabat Abbas gitu, niku eker-ekeran kalau Sayyidina Ali niku radhiyallahu anhuma, sering terjadi. Niku napa? Mergo siji tok, mergo pertentangan listikhraji haqqin. Kanggo ngetokno kebenaran lan nomer lan kenapa? Nomer apa? Di kasyfin ghamidin 'alal haq. Mergo enten masalah di dalam penguraian kebenaran dhewe. Bon. Lajeng ingkang nomer kali, oleh cinta niku mboten mergo enten saene tiyang, sae dateng piyambakipun. Napa malih mergo peweweh. Aku apik mbek kono, mergo kono welas karo aku. Aku golowan karo kono, mergo iku gampang tak utangi, gak dadi wali. Nggih napa mboten? Wong dadi kiai, dadi ulama kok bolo-boloan, ya kabeh boloe. Nggih napa mboten? Gak oleh. Nek pengin dadi ulama wali, nggih ta ngeten mustine niku, padha kali sahabat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mboten beda-beda. Kanjeng Nabi ku dikrobong sinten mawon. Sahabat saking pundi mawon nderek Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi saged nampi sedayanipun. Mboten enten kelompok-kelompokan. Perkara kelompokan dalam masalah lokalisasi mawon. Luar dari lokalisasi kepentingan, ayo podo. Ojo digawan-gawan. Organisasi politik kok digowo-gowo. Wis mari ya wis mari, ngeten lho. Mek kepengin dadi wali, mek mboten nggih urusanmu wis. Pun nggih, pun tiang niki dos pundi Kanjeng Nabi? Wallahi anna wujuhahum nurun, raine niku padhang. Wa annahum la'ala manabira min nurin, padha lungguh ana ndukure mimbar, sing mimbar mau kedaden sangka nur. Wali sing kaya ngene iki kudu pundi ngadepi masyarakat sing macem-macem, mboten katut ngalor ngidul ngetan ngulon, jejeg ana ing dalanipun Gusti Allah. Jejege niku kudu pundi? La ya khafuna idza khafan nas wa la yahzanun idza hazinan nas. Wis mari wis, organisasi wis mari, urusan politik wis mari, nggih ta, urusan pilkada wis mari. Ayo lungguh mah, lungguh maneh, berangkate berangkat dhewe. Mangkane sangka peraturan pilkada, karena niki pilihan langsung gak oleh didukung partai ini, didukung partai ini, mboten angsal peraturan ini ku. Gini apa mboten? Perkara berangkate asale ikut dorongan partai ini, partai ini, partai ini, monggo. Tapi begitu sudah dipilih dan dipasarkan, gita didolno ngarepe umat, gak oleh nggawa partai iki lho si fulan, iku lho si fulan, ngeten. Mergo napa kok ngeten? Mergo sing dipilih niku napa dadi gak dadi ya panten dadi pilihane umat, dadi milihe umat. Nggih ta? Lah niki kathah sing wingi-wingi kula dilok niku sik digawa partai-partai niku teng spanduk-spanduk niku. Niku antarane sing luwih ngerti niku lho Pak Wawan. Nggih ta? Pun jadi niki, niki lajeng napa? Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Niki kabeh napa? Modal pokok utama punapa ingkang dados lelampahanipun para wali. Lah insyaallah wonten ing pengaosan bakal dugi menika kula secara ringkes badhe ngaturaken dos pundi merek-merek wali niku dos pundi. Lho ngeten lho. Nggih ta, enten mereke. Nggih ta, cuma merek niku dibagi loro. Enten merek cara zahir, enten merek cara batin. Merek cara zahir menyangkut dateng kula kare sampean kenek diturut apa ndak, kenek diderei apa ndak. Iki merek cara batin, mbojok gak mbojok tanggunganmu dhewe besok ana ngersani pun Gusti, Gusti Allah. Tapi mungkin insya Allah titik-titik badhe kula buka, nggih ta, padha-padha buka dunia lain, nggih ta. Di sini banyak setan. Nek teng dunia lain mriko lak di sini ada setan. Niku dunia lain yang lain, kena itu judulnya di sini banyak setan. Mboten ada banyak setan. Nggih ta, pun. Dan nek setane gak ketok, boloe sing akeh, nggih ta. Pun kula kinten sampun cekap punapa ingkang saged kawula aturaken. Penyuwun kula dhateng ngersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Punapa ingkang sampun saged kawula aturaken kala wau, mugi-mugi pinaringan manfaat. Mugi-mugi pinaringan manfaat dadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan sedaya pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Gusti Allah. Mugi-mugi pinaringan dawa umur, pinaringan dawa umur, pinaringan dawa umur ala ta'atillah wa tiba'i rasulillah wa i'tiqadil haqqi ma'ibadillah wal ijtima' wal iqtida' bihim. Pinaringan kula lan panjenengan sedaya saged pinanggih wulan Ramadhan Ramadan malih, sakit pinanggih wulan Ramadan malih, sakit pinanggih wulan Ramadan malih, pinaringono malam Lailatul Qadar allati hiya khairum min alfi syahr, datesaken sedanipun pikantuk ridho saking ngersanipun Gusti Allah kelayan pinaringan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'anil syafa'atil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الشافي المشفع الشافي المشفع الشافي المشفع الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب وطب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mas Hadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad, 8 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu, 14 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot, Kota Pekalongan. Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Ahad Kedua, pada hari Ahad pagi, 23 Agustus 2026, pukul 7 pagi sampai dengan selesai, di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, Jalan Kedinding Lor 99, Surabaya. Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 28 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola cookies enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mas Hadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad 8 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan.
2: Jam 1 siang, waktu dirasikan.

0: saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa di Goda, di Goyang Dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun di Goda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
2: Waalaikumsalam, Mbak.
1: Dengan Ibu siapa ini?
2: Ibu Siti Nurbaya.
1: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
2: Beranggan, Kecamatan Tulweh, ya.
1: Masuk Kabupaten Kediri,
2: ya? Iya, iya.
1: Umurnya berapa, Ibu?
2: Umur saya 47.
1: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Iya.
1: Lama. Iya. Keluhannya apa, Ibu?
2: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asemuran, Mbak.
1: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
1: Ada perubahan, Ibu, setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Iya, ada perubahan, tangan jadi ringan, kaki-kaki asemuran enggak terasa lagi.
1: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana, Ibu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Cara mengkonsumsinya Ibu gimana setiap hari itu?
2: Diseduh di air putih, ya, 1 gelas 15 tetes diseduh.
1: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
2: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
1: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kalibendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
5: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
4: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan-geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio, di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio 7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio 7 dan alhamdulillah belum sampai separuh, ya. Alhamdulillah sudah sembuh.
5: Ya. Beritahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
4: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
5: Sudah boleh kembali.
4: Sudah boleh kembali.
3: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris. Dapatkan Bio 7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Sahabat Up Series, jauh lebih sulit untuk membuat kita menjadi lebih sehat daripada membuat kita sakit. Inspirasi Up Series.
1: Asmone Ibu Sintan.
2: Ibu Yatina, pinggir sari ngantru, RW 1, RT 4. Gejala penyakit saya itu diabetes sama kolesterol, asam urat, darah tinggi. Segala dokter saya sudah mencoba, tapi tidak ada perubahan. Tetapi saya sekarang sudah mencoba Bio 7, agak membaik.
1: Ya, ini untuk cara konsumsinya, Bu. Bagaimana cara konsumsinya?
2: Cara konsumsinya, ya minum sehari 3 kali. Sekarang sudah mulai membaik. Ya Bio 7 itu yang saya konsumsi sekarang. Sudah terasa enak badan saya. Terima kasih Bio 7.
0: Sahabat Up Series, nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Up Series.
3: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.

0: Bioseven, dobel formula, dobel khasiatnya. Bioseven.
1: Assalamualaikum Bu Kalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, ngapunten dari tanggal jenengan Toam Pak Soehar niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendo Agung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan nopo?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bioseven, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Alhamdulillah nggih.
2: Amin. Alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
2: Telas kira-kira 5-6 botol.
1: 5-6 botol, ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bioseven sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya Bu nggih.
2: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
2: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
2: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
2: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
2: Pagi sama sore.
1: Pagi sama sore 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih.
2: Iya, iya, iya.
1: Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih.
2: Iya, iya, betul.
1: Baru dikasih air ngoten nggih.
2: Iya, betul.
1: Cara yang berbeda sing penting
2: waras nggih.
1: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentak ning batas sendok dulu tapi mboten masalah. Buktine ya panggah waras kan ngoten nggih.
2: Alhamdulillah nggih. Terus saya mendengar Bioseven dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu, nggih?
2: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.
1: Ya. Sampun turun banget nggih dan awake sehat ngeten nggih.
2: Alhamdulillah nggih.
1: Bu, bilih panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Yes. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
2: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bioseven. Waras juga sekados kula.
0: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Assalamualaikum Mbak.
4: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten iki nggih?
4: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
3: Nggih, matur nuwun. Sin dicerita napa niku Mbak?
4: Awalnya sih ceritane setitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal taunan lah, pun berobatan pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi flek, ngampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasaken ngombe obate, betul. Usaha mali ben boten patuk-patuk mawon. Lah terus wonten Bioseven nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
3: Ampun pinten botol iki terasa?
4: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kata pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon mboten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasane iki pun saged medal.
3: Alhamdulillah.
4: Pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
3: Nggih, nun sewu yo sawane Bapak pinten Mbak nggih?
4: Nggih, kirang langkunge 8 dasoan lah.
3: Nggih, 8 dasoan nggih. Nah niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun Mbak sarane pun?
4: Nggih, anu ampun sileng nggih, ampun napa nggih, cobi mawon kali Bioseven lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niku nyuwun obat make pasrah kali Gusti Allah insyaallah.

0: Inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Nggih nyun sewu kalian Bu Sinten?
2: Bu Mas Rika.
1: Dalemipun pundi Bu?
2: Jolotundo semangu.
1: Jolotundo
2: semangu.
1: Menika mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
2: Nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
2: Kaku
1: ten pundi?
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki lho
1: nggih. Dengkul niku pun kotekan ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih, sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu.
2: Nggih.
1: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasiate susu durung.
3: Assalamualaikum Bu Dalmi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terus nggih jenengan Bu Dalmi?
4: Terus.
3: Oh nggih. Bu Dalmi panjenengan usia pinten?
4: Sampun 61, Mbak.
3: 61 tahun alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat tadi nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana Bu?
4: Karangrejo RT 6 RW 3 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kapak, Kabupaten Trenggalek.
3: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten Bu?
4: Leres.
3: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
4: Sampun 3 tahun.
3: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
4: Ngaten
3: nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana atau Bu?
4: Ini sampun
3: sampun nggih. Dan terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio7, niku ceritanya pripun?
4: Ceritanipun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi sendal paket kali pakai tiga pakai sambil wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat pale kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
3: Oh, ngaten. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, pun ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat. Pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah nggih pun nggih. Karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio7 tentunya ngoten nggih. Nggih pun ngoten mugi-mugi tetap sehat nggih pun nggih.
4: Nggih.
3: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
4: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali. Terus saat mangke kagem lakon itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
3: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes dua kali sehari. Saat niki karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Pinten-pinten pun kelas pinten botol? Wadah.
4: Rumiyen niku kula lempakne niku men kali melas boten.
3: Kali melas botol.
4: Sakniki dipun kula kincar.
3: Nggih. Terus sampai sakniki penting panggah sehat ngeten nggih. Terus dhuwit kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
4: Sehat.
3: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
4: Nggih. Nggih, jenengan kelas saya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal tugas Bio7 supados
5: tinggal-tinggal salah sakit itu. Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Iya, dengan Ibu siapa ini?
7: Sri Nuryani.
6: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa, penyakit apa Bu?
7: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi, sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
6: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
7: Udah hampir 3 tahun lebih.
6: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
7: Habis 8 botol.
6: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosepon terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
7: Botol ketiga. Ya, dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Biosepon.

0: Ayo tetap goyang
1: di
0: bos.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasiga.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika. Didukung Bio 7, jamu tetes herbal modern. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Hidup secara sehat siap harinya dengan tidak usah merokok. Kemudian banyak makan sayur buah tiap harinya. Olahraga yang rutin. Minum air putih cukup 2 liter per hari. Tidur yang cukup. Jangan stres. Jangan lupa bahagia. Ngrungokke Dilas nanti asa. Sampean happy alhamdulillah. Ora happy ya bagaimana? Mana lagi? Monggo-monggo yang ingin bergabung langsung di Goda hari ini, Anda bisa SMS WA saja di 0856 4773 1111. Ya, pokoknya jaga kesehatan setiap hari dengan minum Bio 7. Ya, kalau sakit bismillahirrahmanirrahim, ikhtiar pengobatan dengan minum Bio 7. Sing paling penting, beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Oke, Black. Koncomu sing si cilik, sing si cilik. Teman waktu kamu kecil si sort ya. Wes metu Black. Mosok gak ramatu juga Black. Aduh. Kenapa? Ada apakah gerangan Black? Lah kok si ora pengin wadul sing bumbu karena aku maneh apa Black? Apa Pak ora? Ya. Standar penilaian Allah terhadap manusia. Ya, ini perlu Anda ketahui. Jadi, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa atau penampilan kalian dan tidak pula harta kalian, tetapi Allah melihat hati kalian dan amal-amal kalian. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Allah itu menilai isi hati bukan penampilan lahiriah. Kecantikan, ketampanan, warna kulit, status sosial, atau penampilan, ini bukan ukuran kemuliaan di sisi Allah. Ya, yang menjadi ukuran adalah kebersihan hati. Amal soleh adalah bukti keimanan. Hati yang baik akan melahirkan amal yang baik pula. Karena itu Islam tidak hanya menekankan niat saja, tetapi juga perbuatan yang sesuai dengan syariat. Ya. Terus, keikhlasan sangat penting. Amal yang tampak besar bisa tidak bernilai jika dikerjakan karena riya. Riya itu pamer atau mencari pujian manusia. Sebaliknya, amal yang sederhana bisa sangat bernilai jika dilakukan dengan ikhlas. Jadi jangan mudah menilai orang dari penampilannya. Seseorang yang sederhana penampilannya bisa jadi lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang tampak terhormat tetapi hatinya dipenuhi dengan kesombongan. Ya, harta bukan ukuran kemuliaan, kekayaan adalah nikmat sekaligus ujian. Orang kaya tidak otomatis lebih dicintai Allah daripada orang miskin. Yang dinilai adalah bagaimana harta itu diperoleh dan dipergunakan. Ya, muhasabah dimulai dari hati. Seorang muslim hendaknya selalu memeriksa apakah niatnya ikhlas, apakah hatinya bersih dari iri, dengki dan sombong, apakah amalnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Jadi perbaiki niat Anda sebelum beramal. Jangan meremehkan orang lain karena penampilan atau kondisi ekonominya. Lebih sibuk memperbaiki hati daripada hanya memperindah penampilan. Jadi jadikan amal soleh sebagai cerminan kebersihan hati. Namun yang terjadi sekarang bagaimana? Apakah orang-orang yang seperti itu masih ada? Ada. Cuman tidak tahu di mana rimbanya. Oh, saya kiki. Banyak orang yang pengin amal. Ngundang stasiun TV di syuting. No, metu nang berita-berita. Ya, lah nek koyo ki predil. Ayo Pak Ora nek nyong tara pre-pre sakarepe dhewe ngono ya. Karena hidup hanyalah sekali, cari tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik untukmu. Mulakno jaga kesehatan secara baik agar bisa berpikir secara bijaksana dan bijaksini. Ngono lek kanci ya. Monggo-monggo dirimu sekarang sehat walafiat atau tidak? Sehat alhamdulillah. Nek ora sehat jangan lupa, karena sekarang sudah ada Bio 7 jamu tetes herbal modern yang bisa Anda gunakan untuk ikhtiar pengobatan. Begono ya. Yang namanya sehat seseorang itu adalah sangat penting untuk diprioritaskan setiap harinya, karena dengan sehat Anda bisa berapa saja. Ya, Pak ibadah yo butuh sehat yo. Pak Lenjeh juga butuh sehat ya Pak De. Ana wong Pak Lenjeh ora sehat, anak totok sing weruh ya. Sehat menjadi prioritas, karena hidupmu itu perlu dipertanggungjawabkan di kemudian hari ya. Bu Irma, selamat siang, yang ada di Kedunguni Barat. Mau bertanya Mbak Dila, kebiasaan makan apa sih yang bisa menyebabkan gula darah itu bisa naik? Begitu ya. Soalnya saya itu sering gula darahnya itu naik. Tetapi sebenarnya saya itu tidak selalu makan-makan banyak. Namun kenapa ketika saya makan yang sederhana saja, ketika saya cek gula darah, lonjakan gulanya itu rodok-rodok tinggi. Oke, Ibu Irma di Kedunguni Barat ya. Jadi jangan lupa minum Bio7. Bio7 ya. Karena sponsornya kan Bio7, jadi jangan lupa minum Bio7 Bu Irma ya. Kaku ah. Jadi lonjakan gula darah umumnya disebabkan oleh kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi karbohidrat olahan dan gula sederhana secara berlebihan. Kurangnya asupan serat dan protein pendamping serta kebiasaan seperti melewatkan sarapan yang memicu makan berlebihan di waktu berikutnya. Anda perlu tahu ada beberapa kebiasaan makan spesifik yang sering memicu lonjakan gula darah ya, diantaranya adalah mengkonsumsi karbohidrat sederhana. Jadi terlalu banyak makan nasi putih, roti putih, mie instan, dan kue yang rendah serat menyebabkan tubuh mencerna dan menyerap gula dengan sangat cepat. Terus minum manis setelah makan. Nah ini nih ya, Anda itu ketika makan apapun seringnya itu minumnya manis. Es teh manis. Wis mangan sekone akeh es teh manis-manis juga. Mengkonsumsi teh manis kemasan, teh manis biasa, kopi susu dengan gula aren, atau minuman bersoda setelah makan berat memicu lonjakan gula darah ganda. Hati-hati ya, bar mangan ki mobilnya cuma manis-manis ya. Kemudian yang kedua adalah makan tidak seimbang, dalam artian kurang sayur dan protein. Jadi mengkonsumsi porsi karbohidrat yang sangat besar tanpa diimbangi serat dari sayuran dan protein tanpa lemak membuat penyerapan glukosa tidak terkontrol ya. Terus melewatkan waktu makan. Jadi jika Anda sering melewatkan sarapan, seringkali berujungnya pada porsi makan berlebihan dan pemilihan makanan manis saat lapar yang membuat tubuh malah kewalahan memproduksi insulin. Esok era sarapan, dungawan mangane dobel. Wah, kasihan tubuhmu deng. Kalau tubuh bisa ngomong, oh iya. kalau tubuh bisa ngomong, melondong. Aduh, ya. Terus makan terlalu cepat, jadi tidak mengunyah makanan dengan baik dan makan dalam porsi besar sekaligus membuat sistem pencernaan melepaskan glukosa ke aliran darah dengan cepat. Nah, untuk membantu Anda mengatur pola makan yang lebih baik, atur hidupmu sedemikian rupa, karena hidupmu adalah milikmu, sehatmu adalah milikmu, tidak sehatmu juga milik dirimu. Ngono lek kaji. Wow ya, jadi diingat-ingat. Yang namanya sehat itu penting. Kalau tidak sehat, yo uripmu angel lah yo. Yo mulakno jangan lupa hidup secara sehat setiap harinya dengan minum Bio 7 selalu ya. Kising do komentar nang gone TikTok-e Dila. Njaluk live sapa ki ngacung. Nyong Pak siaran live oh ndelok. Aduh. Hei. Sing do komentar pengin Dila live langsung. Silakan Anda bisa bergabung bersama Dila Dilgastro penyiar pujian bangsa. Ya. Di live report ora yo. Oh, sing don jaluk di siaran live. Jadi silakan Anda bisa bergabung langsung bersama Dila Dilgastro penyiar pujaan bangsa ya. Anda bisa bergabung langsung di live TikTok Dila penyiar pujian bangsa. Pinopi sudah bergabung. Artinya sudah bergabung. Ayo. Siapa nonton live TikTok-nya Wek Dila Dilgastro penyiar pujian bangsa. Hari ini Dila live ya. Hayu SMS dibaca. Nyong sing dino iki saya nyong ki perasaan gak dino kesel terus. Aktivitas terus. Yo. Nyong live ki ya. Asing ki esok ki aku kesel. Biasa aktivitas sehari-hari mulano Dila sering ngomong itu saya seperti kekurangan waktu. Enggak tahulah saya waktunya itu dari sebelum azan subuh itu sudah melek. Sudah bangun ya, bangun tidurku terus mandi. Wes pokoknya engko subuhan lu tekan sekarang nyo sing ngeluk boyo itu 7 menit. Nyong klekar nang kasur kuwi jam 12 unjul 53. Jan-jan nenek wayah-wayah nyong nang omah koyo kuwi setane ku akeh. Merem bedil ora usah siaran para. Setane iki mengerubuti diriku untuk melelo-lelo ledong, merem bedil turu bedil rasa siaran ngono. Tapi iman saya masih kuat. Iman saya masih kuat sehingga nyopatangi poah, saya po panas-panas poah, kok kuwi yo. Dadi yo wis rapopo ya, sepanjang dirimu seluruh JAD Jamaah Akademi Digoda itu masih menunggu-nunggu kehadiran Dila. Oke, Mbak Kaji salam kenal. Oke, ya, nyokaran mocoki dinda. Terus Mitmot hadir Bu Kaji, yo. Terus nyokar Pak Mosokinya nek apalah nek live TikTok ki bingung, asal kene ne akeh yo, WA-ne akeh. Kemudian sing live juga akeh. Halo Bu Kaji, Diana Danisa Medono hadir, Isa Ahmad yo. Jawahir Elintani. Live ya, ini di Rasika Pekalongan, Kamila. Yo. Salam kenal Marimar. Oh, Marimar Kamila. Yo, Aneka Keripik Bu Ibu Eni. Selamat ayu Ji. Alhamdulillah. Selamat ayu. Jarene mas-masan ora usah opo toto-toto. Rasa udian oke ayu sing alami jar. Ayo ndi yang mana Ibu Peripe nopo? Ora mengko bengine paring Gunung Telomoyo. Ya, nanti malam saya mau berangkat ke Telomoyo, saya mau naik gunung ke Telomoyo mau piknik lagi. Kata Nayu ge sepil wadahe. Wadahe sewu to ora ganti. Ya aku seru, aku Mastur Mudi. Oke, Fetty Zizi, halo. Sodik gadir ke Bukaji, yo. Toye penjahit, wah tambah katok putih. Ora tambah katok putih, panjangnya putih ngarang ye. Sopone ye. Hili Asal hadir Mbak Dil, yo. Nyonek kok caranya cora moco SMS WA. Ngapain Mbak Mami Purnama, Hanayang. Usah nyoba so, nyoba segini Pak konsentrasi. Maca WA yang sudah bergabung di 0856-477-3111 ya. Alhamdulillah live saya nonton banyak. Ayo ayo, cawel ra buka citurmu di tembok dren. Nia Soma, yo. Ah, weso, terima kasih ya untuk dirimu yang sudah menunggu-nunggu kehadiran diriku. Ah, yo beginilah tampilan saya kalau saya siaran hari ini. Yo, ya yuk mari. Jali dong rumah tuh keteng. Ngapain gue dong orang itu siap menghabiskan kekayaan mana podeng Senuri dari kota Pemalang. Aku tetap ngurungoke Mbak Dila lagi siaran penyiar pujaan bangsa yang baik hatinya. TikToknya Mbak Dila, aku ngerti Mbak Dila. Sing Mbak Dila, karoan kabul. Yo, kui kan Mbak Dila malah aku ngerti wes suwi malah tak putar terus sok bendino sih Mbak Dila. Nek aku kangen karoan suarane Mbak Dila tak putar terus sok kanggo sensiar muga-muga diparingi sehat. Amin. Kang Senuri, nyong live hari ini. Live Kang Senuri. Ngapain delok TikTok-TikTok yang sudah kadaluarsa? Ya, ayo, maafkan diriku selalu ya. Lanjut sorti yang gale bunda. Oke deh, gue berarti lah sih mateng deh ho. Sing sik deh, iki nyopak takok ciu sih ya. Wirat bojone mateng teman, wak dia rawani matu gitu ya. Rat, saiki kowe wis gedhi pok Rat. Kok ora tahu mlebu radio Rat. Aku suriga Rat. Berarti ya, aku suriga Rat. Wirat ki nesu mergo ora dijak naik-naik ke puncak gunung sampean sih Bunda. Apa ya? apa ya sih? Dah, Rat, kowe ora dijak ke puncak-puncak gunung nesu Rat. Lah kowe Dila itu kan mong gur menyampaikan aja. Ayo sepak melu piknik reng dia sapa siapa cepat dia ikut. Lah kok ora daftar cepet-cepet kan Dila itu nek promosi sapa sepak melu piknik rong jam aja udah full. Kowe kan ngerti biasa kok kira yo. Emang kok nesu ora dijak naik-naik ke puncak gunung jare sorte iki. Kan pancen anak kecil ora oleh naik-naik gunung he Mbak Dil yo. Nek nang kono kan aku pas apalah pas ring sikunir munggah ning kono kan ana cah cilik-cilik yo. Lah cah cilik-cilik opolah digendongi bapak ane yo. Dia lah nek Wirat bocah cilik sing ora kuat sepang gendong sapa sing gendong dagian tak gendong kemana-mana yo. Marai rentan candak sawan. Iya udah cacili cari gunung-gunung rentan canda sawan. Iya cok diwerui warna-warna nopo nyobek nangkono berui warna-warna dia. Ora sawirat. Berui warna-warna dia. Pak ora mek tak ledone nyong Mbak Dil. Mesti ngkorak tahan di W. Tuku ketan nang perapatan Wirat sempo. Tunggu ke tanah perapatan pantune Wirat cempo ngarep-ngarep mudia. Oce cita metu cita metu cici urep ke cici bulno cito tang kue rametu si tenggurung pak teng dekomet nang kidul ngodian hadir maneh. Pak nyimak bae jamaah Dila sing dokopla kena nggo tombo ngantuk karungko sore pak mantau gerobak abang ono SPG ne pora yo. SPG ne cok durung metun SPD. Aduh. Oke. Teng gerobak abang ono SPG ne pora teng. Yo ya yu. Bener ulu jami nggo jali teng teng. Kae bu saiki ne kok senenge tuku kendaraan he. Nembe ngedun kemari yo iki tuku sepeda listrik padahal mbiyen senenge tuku gajah wes dituku kabeh. Nah apa saiki wis ora seneng tuku gajah po? Wis kabeh ya nggo ibu jali teng cemungut-cemungut garipen bisa tuku gajah po singo ngono yo. Banyak keinginan disertai kerja keras yo ora apa-apa yo ora apa-apa ora dosa. Ora takoki malaikat. Aduh, lanjut lagi. Marimar Sidorojo hadir info jahitan bolo sing ora cepet-cepet ah, sing penting aku iso sak singan nok bolo ya wis. Info jahitan sing ora cepet-cepet. Kaisel, Marimar info jahitan sel. Ya. lanjut lagi anak manis di jalan cinta panas-panas sowone lomba roke-roke memanas juga si Bupri nandi ngusik kondisi aduh dek luar kota luar provinsi melu akiyu karomai John bontong karomai ponaan bejane tak kempet aku otw jejer SMP ya lek akiyu suwin delok iso kartu biura maju maju sih Bupri kowe kok ngrenang kelongan panggung pak pangi bang kartu bisa wengi gembar-gembar standby dek peteng kok latihan full 25 jam nonstop bejo lambene ra ucul iya uculan emang gawean tegel nek menang jos bandos kowe pang nek perlu kusisan gawe ke album foto albume Mas Boy alias kartu bi nandi sih ya sampean rasa wedaan saiki filter api-api kok Bupri ora rasa di filter-filter yo jare mas-masan wis kok wis cukup gede banget sampean duwe TikTok ora nek ora mrene bu otak delok ising arane TikTok de kacamatane 11-11 karo mbekku ki sejene mbekku dinggo nclurukan to aduh ya ngapura nih aku ora bisa aweh give ikan paus utawa mawar duwene ikan pindang kelompok ora ora mligo jajar sampe free yo ipang kerungunan no oke Isma di Bigri aku wis temu TikTok e wek sampean badil ternyata ayu juga po yo alhamdulillah aku salam bae yo nggo anak-anak Robi Nures Pratama oke yo Mbak Di live bae aku pak ndelok na TikTok yo yakin komentar wis akeh ye oh asik ya akeh ya yuk mari lanjut lagi sapa ke Siva suka ibu aku penggemar buka jidila si poyo alhamdulillah ya ora tak mek-mek dhewe iki ya pak ora temen wis ya terima kasih lanjut lagi Paolo hah Mbak Nah Isa Ahmad Gawang Kelambi ping sambi mbitingi Kang Is di zaman biya gawane mbitingi bae wes ngasih hari gini Hartihar hadir buka ciyok ti Harti Sortia hadir wes polo aliane sopes do polo durung polo aduh Turmudi calan juga ji kawasan Bodon WC aduh kaku wes do polo durung kaya Sortia wes do polo durung ya iki titik nak kedungune cuma pengen jawab foto penilaian Allah kan ora podo karo penilaian manusia itu pasti. Lan penilaian manusia yo jelas bae. Sing didelok saka penampilan, dompet, mobil, rumah. Coba bae Mbak Dil, sing numpak mobil karo sing numpak pit podo-podo antri pak tuku sego megono. Mesti sing didelok dhisik sing numpak mobil poyo. Keplak bae bakulan kok kuwi. Iya wes sadis. Karo bakule rasane seneng nek ditakoni wah numpak mobil apa yo? Mbak Dil siaran live po asih kaya sapa lagi sih nyong wes siaran live kok wis do polo durung anel lanjut lagi Hilia sel absen Mbak Dil langsung tak gabung live TikToknya Mbak Dil oce didol absen Mbak Kaji yo tak kaya ngerti Mbak Kaji aku mau esok liwat ngarep omahe wong sing koplak alias Jalideng Mbak Kaji lah kok aku mau ro ibu Jalideng batu pilingane ditempeli koyo ombo si Mbak Kaji apa ya aduh uripe senenge sedino momote berkelanjutan jadi ibu Jalideng mau batu pilingane ditempeli koyo ombo apa kuwi keduwung duit seplastik dijol kepit setrompok ya? Apa efek gara-gara ono tamu sing penampilane kaya ibu guru jebul pegawene mekar? Lah kok tanggane wadul wadul tak kok dong tak pedeki tak takoki nur-nur. Lah kowe nang apa kok yamene pasang layar tancep kuwi? Lah kok ibu Jalideng jape enteng sih Mbak Kaji? Iki deh, aku kuwi ora mriyang ya ora lara, tapi iki aku isih acting. mengko kan petugas mekar pak teko maneh di. Dadi aku ben aja digumrengi. Dadi aku ya etok-etok mriyang ah. Lah aku ne yo ngomong rambak kaji ah karang lanang wedok sodron kabeh ya kaya kuwi. Ibu calideng karo calidenge padha. Acting toto etok-etok mumet etok-etok mriyang. Wastro. Aduh, konveksi setor ya lo. Ya. Kemudian Ibu Nur di pecangaan penggemar. Oke, terus Rura Mbak Kaji hadir aku tanggone London pengin dicawel sudah. Yo, lah London nanti amune sik payah sik London. Sik kon ban-ban anake yo. Terus Mamanis sekarang dadap. Mamanis sekarang dadap. Yakin peri kata ayu namun pakai kacamata. Yo, iku semula sing rambut ajbu. Asale ning nang TikTok, kacamata kaya beko nyesmane yo tuku pasar tiban nang sing iki ora ta. Aduh, kaku-kaku ah, yo. Kemudian Noroholis sudah gabung. Iqbal di Kabupaten Tengah kedunguni hadir absen Mbak Dil. Oke. Bang Toyib keplok terus Mbak Kaji. Aku ndelok gelange gil kaya toko berjalan sing ndi? Kaya toko berjalan ngarang. Ora-ora. Gor iki karo iki tandang ngarang kok toko berjalan. Ah, ngarang sampean Bang. Bang Toyib yo. Cita metu ya. Cita di Woker. Mas Black, kamu di mana sih? Kamu dengarkan saya. Kemarin mantan kamu SMS yaitu Sordia. Kamu di mana Mas Black? Kata-kata hari ini kamu tidak matikan saya. Aduh, kaku mana ke Black Black? Cita pertanyaannya kata-kata hari ini kamu tidak matikan saya. Yakin sadis. Bener sih. Nek wae Mas Black kok main bedhedhek pak ora. Lawang kata-kata hari ini kamu tidak matikan saya. Aduh, kaku mana yo. Oke deh ya, terima kasih untuk kemudian semuanya saja. Masih kita digoda, digoyang dangdut rasika. Didukung Bio 7 jamu tetes sirbal modern ya. Pokoknya jangan lupa bismillah kalau sakit minum Bio 7 saja. Karena Bio 7 tidak mengandung bahan kimia obat, jadi insya Allah diminum jangka panjang aman. Sudah terdaftar di BPOM dan sudah bersertifikasi halal ya. Bio 7 diminum anak kecil tidak apa-apa, dimulai dari usia 1 tahun hingga orang tua sekali. Bisa diminum juga bisa dioles-oles di kulit. Misalnya di kulitmu ini ada sakit, gatel, biduren, keracunan ya. Misalnya di pipimu ada jerawat. Aduh sayang. Kemudian apa maneh ya? Wis pokoknya untuk pengobatan bisa untuk lebih dari 70 jenis penyakit. Saya paling penting beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu bisa dilihat di samping kemasan Bio 7. Ngono ya. Terus bagi yang suka madu silakan minum Vitosa madu pahit ya. Vitosa madu pahit ini komposisinya ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, tribulus, purwaceng juga akar pasak bumi. Jadi ini bagus untuk yang sakit di persendian ya. Kemudian untuk kejantanan pria juga bagus ya. Untuk pengobatan untuk daya tahan tubuh juga bagus. Yang penting beli selalu yang asli. Hanya di Radio Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dilan di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Muri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan Persis ya. Atau Anda bisa beli di apotek-apotek yang senantiasa direkomendasikan. Terus, yang sakit di mata. Mata itu adalah jendela dunia. Dengan mata kita bisa melihat hal-hal yang baik dan hal-hal yang tidak baik. Pokoknya bisa ngedelok apapun yang ada di dunia ini. Nek matanya itu sudah ada permasalahan kesehatan, jangan dibiarkan saja. Cepat kita ikhtiar minum NetraCare kapsul untuk kesehatan mata atau Ainucare kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Muri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan Persis ya. Atau Anda bisa beli di apotek-apotek yang senantiasa Dila rekomendasikan. Ya, Dila Pak Nyetel lagunya ngasih kelalen gara-gara live ya, tak setel kene apa, sesal aja ya. sesal kayak Rita Sugiyato. Jangan kau ungkap aku lagi. Senggol kasih yo. Mudah-mudahan pas saja. Jajal lo. Oh, pas lah ya oleh kaji ya. Ditunggu nanti nyong pak kembali lagi. Asal ke Rita Sugiyato dulu.

0: Blue Seven, double forma, double khasiatnya. Blue Seven.
1: Inspirasi Upseries. Sahabat Upseries, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisah.

0: sambil dengar radio, di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7 dan alhamdulillah belum sampai separuh, ya, alhamdulillah sudah sembuh.
1: Ya. Boleh tahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
0: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Sudah boleh kembali.
0: Sudah boleh kembali.
2: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries. Dapatkan Bio7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda. Inspirasi Upseries. Sahabat Upseries, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Ya, memulai Bio7 dari radio. Saya mengonsumsi Bio7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
2: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi.
4: Sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
5: Paringas mo Mbah Sinten.
6: Mbah Mat Ngalim.
5: Mbah Mat Ngalim dalemipun pundi Mbah?
6: Sriyombo.
5: Sriyombo, jenengan yuswanipun pinten?
6: 7 sekawan.
5: Itung dosa sekawan. Mboten ketingal pitung dosa sekawan nok jenengan?
6: Nggih.
5: Ketingal pitung dosa 3,5.
6: Nggih.
5: Nggih, jenengan menika sing diraosaken napa gerai?
6: Gerai niku tangan kali gulu.
5: Nggih.
6: Kaki ini kaku-kaku, kebas nge.
5: Kebas kandil nge. Mati rasa
6: ini waktu sepet mati
5: paling ini pun ngunjuk Vitosa
6: pun ngunjuk telah sak botol
5: tunggal botol, pinten-pinten nih kunjeningan
6: tangannya ke kali dosa dinten telas.
5: Oh ngaten je.
6: Kali likur dinten bincang seloso.
5: Wah dihitungi tenan. Roh likur dino guys. Je. Mangke dipun telateni kemawon. Kersane nopo. Anggenipun sing kaku-kaku kandil kebas mati rasa menika saged sirna nggih Mbah. Mat ngalin. Mangke dipun telateni. Mugi-mugi mlumantar Vitosa Madupahit panjenengan enggal pinaringan dangan nggih Mbah.
6: Insyaallah.
5: Sehat saged mangke nopo menika makaryo kanthi semangat.
6: Je. Negani putu-putu nggih.
5: Amin Allahumma
6: amin.
5: Nggih, ngunjuke ping 3 nggih, Mbah.
6: Njenjang
5: siang dalu sekali minum 1 sendok
6: makan.
5: Sehat selalu nggih, Mbah. Ampun kesupen Vitosa Madupahit kasiate sundul.
7: Assalamualaikum. Tukasri, ngapunten umur panjenengan sak menika pinten? 60. Alhamdulillah. Di saat umur 60 tahun, panjenengan tasih tampak sehat, gitu, gitu. Alamat panjenengan pun di bu.
8: Alhamdulillah, RT Sekawan, RT Sepuluhnya, bisa bendaraku.
7: Keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya, nopo bu?
8: Pengaturan punggung dari supunnya
7: gini-gini. Sampun diderita berapa lama, bu?
8: 3 tahun.
7: Selama 3 tahun jenengan merasakan punggung mboten sekecot dan geringen nggih. Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah berusaha berobat. Terus tiba-tiba jenengan memilih Bio7 niku critane pripun?
8: Mirang radio.
7: Terus jajal nyoba ngeten nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih, di radio Krisna ini jenengan minum, jenengan rasakan niku pinten botol jenengan rasane sekecok.

0: Vitamin itu
1: sepuluh botol, jangan lagi merasakan enak, ngeten nggih. Berarti sabar nggih jenengan niku sampai 10 botol. Sampai hari ini kinten pun habis berapa botol? Sekitar 20-an nggih. Jenengan minum 1 botol diminum dereng kerasa penak sampai 2 botol. Merasakan perubahan niku di botol ke berapa perubahane? Botol kelima lagi merasakan perubahan nggih. Dan akhirnya sampai botol ke 10 merasa sepenak. Alhamdulillah karena kebesarannya Gusti Allah nyukani kesembuhan dan dengan lanjut sampai sekarang kira-kira kontras 20 tadi. Ngeten nggih? Nggih. Wes pokok lek ngitung dhuwite wis akeh nggih, 20 botol. Tapi duit kena digoleki nggih, Bu. Sing penting awake waras kan ngeten nggih? Nggih. Bu, berarti jenengan sampai saat ini teras 20 botol pun merasakan sekecok. Niki pun sembuh saat itu, Bu? Pun sembuh, ngeten nggih. Lek panjenengan pun merasakan sekecok, sembuh, mungkin jenengan sakit berbagi kali dulu, kanca, tetangga, pengalaman jenengan minum bioseven niki. Pripun, monggo.
0: Sedherek-sedherek kula sing gadah keluhan minum jamu, kula minum jamu apa? Bioseven ya alhamdulillah gadah keluhan pengaturan tubuh ya sakit lampah alhamdulillah.
1: Sebelumnya Rin nampak sulit Bu?
0: Sulit sekali.
1: Nah, jadi sebelum minum vitamin nampak itu kesulitan. Saat menikah pun sekecok. Nggak mau Bu, cukup? Oke. Demikian tadi para pendengar suara konsumen dari Bu Kasri yang menderita pengaturan di tulang punggung selama 3 tahun dulunya untuk jalan kesulitan. Alhamdulillah karena kemurahannya Gusti Allah, Bu Kasri merasakan kesembuhan. Walaupun hari ini sudah nyampe 20 botol, Bu Kasri ini termasuk sabar, ikhtiare luar biasa, nggih. Dan alhamdulillah dapat kesembuhan. Semoga apa yang disampaikan Bu Kasri ini bisa menginspirasi keluarga sehat yang lain.
2: Sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
3: Paring asma sinten menika, Pak?
4: Kula Pak Jono.
3: Nggih, yuswanipun pinten?
4: 50 gangsa, Mas.
3: Saking pundi?
4: Saking Jawa Tengah Rembang.
3: Oh, Rembang.
4: Kaliori niku lho.
3: Kaliori Rembang. Ngunjuk Vitosa Madu Pahit ya?
4: Nggih, sampun.
3: Gerain apa niku?
4: Plan iki lho, sikil kula kebas, terus kaya kesemutan niku lho.
3: Oh, geringgingan ngono.
4: Geringgingan. Nggih. Utangi turu kaya kata semutin sikil kula.
3: Lha kok kata semutin?
4: Lah duh kok tiba-tiba mboten semut, geringgingan kabeh niku.
3: Ah, niku. Terus dene kan ngunjuk Vitosa.
4: Nggih.
3: Sedinten kaping pinten?
4: Niku terose sing sae ping 3.
3: Terus raosipun sakniki pripun?
4: Alhamdulillah, niki napa berkat Vitosa Madu Pahit niki kok kuatah sudone.
3: Oh, alhamdulillah.
4: Nggih, nggih.
3: Terus niki napa jenengan badhe ngunjuk terus nggihan?
4: Nggih, nggih ngoten sampai waras to, Mas.
3: Oh.
4: Senajan umur tuwek nek kan oleh sehat sepenting.
3: Oh, jeneng ketinggal 50 gangsa kok jenengan?
4: Kula to.
3: Nggih.
4: Lah ketoke kula niki malah wong mboten purun mikir, Mas.
3: Lah napa mboten purun mikir?
4: Lah tegese timbang napa dalem mikir nggih tumbas obat.
3: Nggih. Matur nuwun, Pak.
4: Nggih, sami-sami, Mas.
2: Menika kalau mau kisah inspirasi sehat sesarengan

0: ayo tetap goyang bos.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Ya, mari-mari yuk masih digoda, digoyang dangdut Rasika didukung Bio 7. Jamu teteh sirbal modern ya. Pokoknya pastikan selalu untuk menjaga kesehatan setiap hari dengan minum Bio 7. Ya, yang paling penting belilah selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu bisa Anda lihat di samping kemasan Bio 7. Dila, siaran poker nonton TV soalnya yo. Biasa. Siaran nonton TV, siaran live TikTok, kaku Pak Ora ya. Ini yang bertanya Dilan ndak Evinan ya, karena wes salah satu saja. Kenapa salah satu? Nek salah siji bijine songo. Nek salah papat nemu rapi. Ora salah limo ah ketara goblok ya. Ayo. Iya. Aduh pion kin sikin meka tak kowe kin. Ah ya. Pastikan selalu untuk minum Bio 7 ya. Kalau mau beli-beli selalu yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu bisa Anda lihat di samping kemasan Bio 7 ya. Terus buat Anda yang sukanya itu madu, sekarang sudah ada Vitosa Madu Pahit. Jadi Vitosa Madu Pahit itu komposisinya kan ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, purwocang, yang tribulus, juga akar pasak bumi. Jadi ini bagus untuk pengobatan, bagus untuk diminum sehari-hari untuk meningkatkan daya tubuh ya. Bagus juga diminum untuk kejantanan pria. Engkau para pria yang tengah bermasalah, silahkan ya. Anda bisa minum Vitosa Madu Pahit. Ya, kalau pengin tahu cara penggunaannya belum paham, baik itu tentang Vitosa Madu Pahit, Bio 7 ya, atau Netra Care Ainuker, bisa ketemu Dila langsung di pusatnya Bio 7 Pekalongan. Ini di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor, Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan Proses. Umur-umur aku kurang kepenyarikin ambe wero. Koncomatane apik. Alhamdulillah. Seumur hidup aku baru tahu penyiar radio populer ini. Ah, makanya saya enggak kemana-mana sebenarnya. Cuma muter-muter aja di radio. Cuma ini Adila pengen nuruti aja kemauan para pendengar yang live simbak TikTokan gitu. Yo, artinya saya kan harus konsentrasi live TikTok, konsentrasi moco WA, konsentrasi moco SMS, konsentrasi nonton TV. Aduh, kaku Mbak Dila. Lah dia saiki nang endi? Ayo sik wuto nang endi ngendi yo? Oke. Asya baru ada dibikin tokan yo. Didi Rizaldi halo ya. Oke, jangan lupa ya untuk Anda semua-muanya saja yang ingin konsultasi baik itu tentang Bio 7, Vitosa Madu, Ainuker, Netraker, bisa ketemu Dila langsung di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 ya. Kalau ketemu Dila, Anda bisa dapat bonus tambahan foto selfie bersama Dila di Dila Gastro, penyiar pujaan bangsa. Manggil kayak wong edan yo. Oke lah ya, dibaca lagi SMS, dibaca Cicita. Kamu apakah pingin kata-kata harimu? Kamu tidak matikan saya, nek Mas Black Cicita, nek Mas Black kira-kira mati kira-kira dirimu mau ngapain? Cit, Pak Selamatan apa Pak Presiden? Ada konsennya pirang-pirang pancen ya. Seiringnya dengar suara itu, seiringnya kipri ya. Sapa kasih ngomong kaya bunyi taslima? Aku ora ngerti bunyi taslima kaya ngopo dadi ora paham. Ora paham. Oke. Putri Ana dibawa Den hadir. Nggo Mama Kyo. Ma, anake sampean ring babaran. Kok podo-podo do nyape yo? Biasa ge. Iki wis 40 dino tah koyok manten anyar ma. Kowe ngeling-eling dinone. Mbak Kaji kae Mama Giyo ki melu-melu ngombe jamu. Sadar apa napa sih Mbak Kaji? Wadul kowe po. Jare ben kebul-kebul ben bisa gaya-gaya jerit rekene ora kalah karo anak. Ayo Mbak Kaji. Pisma terusane kok lho. Ya, prege. Tak anteni yo, gue mbak kasih semoga sehat selalu. Terima kasih. Oke, oke. Gedangnya kebiaran di mana ya, mah? Takoknya gedang kebiaran mah? Karena putri anak kelingan buaya tentang gedang kebiar. Improna humaruri kesensian. Absen aja. Terima kasih Mbak Dil. Oke, Mas Improna humaruri. Dari Mbak Unik di bengkel Vespa M Tafsir Mbajang melu absen. Oke. Mama Giojan, ah Mbak Kaji awet mudah. Resepnya apa sih Mbak Kaji? Ya, resep itu happy, is happy. Bahagia selalu. Ah. Suara reng Kaji itu tiga. Siapa tuh? Jali deng teng. Sri Mujiati. Peranasaran, peranasaran. Sama Melas BK sekapelan thinking thinking thinking thinking thinking mu. Halo Mbak Lilis. Tak sapa nih semua lah ya. Lanjut lanjut lagi. Di komet Mbak Dila, kowe jebule mirip kaya wong Tegal kaya ngarang, ngarang ya. Oke, oke. Ayo ya ayo. Ah. Jum. Aku penggemar Uti Batang lo ya. Oke. Tengendi-ngendi pokoknya lah ya. Dari penyiar dari Enah bojone Ari Onta ning Kampir. Aku Pak buka TikTok kok nguning-nguning muter-muter. Nang ngopo Bukaji? Apa efek aku rung mangan yo dadi ngliyeng kiye muter-muter ndelok HP yo muter-muter. Ora paham aku. Pahami dirimu sendiri ngono lho, Mbak Ena. Pokoknya hadir baik, semoga penyiar selalu sehat. Amin. Otoy Pak Waden hadir. Wah, nyong wis weruh TikTok-e Mbak Dila. Wajus. Bisa buat hiburan yakin, poyo Kang Otoy. Pengen ngerti Mbak Dil. Padahal aku ra iso buka TikTok sih Mbak Dil. Sing bukake bocil. Jare bocilku bapak kurang update buka TikTok be ora iso. Males. Kalah karo nyop, bapak wis tuwa. Ayo ya koyo kuwi sih Mbak Dil. Awes koyo kuwi, terima kasih. Oke. Oke. Lanjut lanjut lagi. Sikin Michael Alexander nang Chili Amerika Latin kuin de kata kowe iki. Selama ini kemana aja dirimu kuin? Melu ngato ben kato isi waras juga sih. Oke kuin. Alhamdulillah bulan Agustus aku siap-siap cangkem sih yuk kaji. Ya bener cangkemnya ditoto kita. Meora apesan. Mbak assalamualaikum dir. Waalaikumsalam. Mbak Dita harus nyeruput wedangnya durung sudah. Ya. Ya. Saiki aku asura penasaran kalian jenengan. Ya jebul noo cantik sekali. Oke. Iya iya iya. Pria kekin. Wes siap-siap cangkem berarti yo. Tapi aku iki sik wadis iki kaji. Nang opo? Wingi goro-goro aku pas isik kumu nang padasan. Karang pa apa semborao. Cangkem wong siji-sijine iso kejeblok. Cucok. Padasan sih. Iya kaji. Lah kowe nek. Cangkemmu siji-sijine. Iso kejeblok. Sembok kok. Siap-siap nonton cangkem. Wingi apa sih? Pas kumuna padasan. Be, cangkemmu siji-siji iso kejeblok cucuk padasane sih yo kanci. Aku saking sewote pucuke padasane. Tak onek-onek ke sama dhewe sih ya gender kowe. Karo tak tutuk aku ora salah kan yo aja ora. Kowe nebe. Apa sok sepanjang masa. Ora kaya kikin. Muga-muga cangkem pas usum jajan gratis sari wawane mari ho yo kaji ho. Nek sing iki mojone aja seru-seru yo kaji asale simak. Mau esok. Pawut kelangan. Pucuk pada sana. Aduh, priye wis kuwi yo. Maeso, pucuk pada sana mau kamlong ilang mau maeso. Pucuk pada sana ilang. Jar simakin lagi padasane kok ombong kuwi. Engko tak balung po. Aduh. Kowe iki semrawut padasane mbek mamu mau ilang-ilang ketok tok kaku. Aduh, mamu krungu panak kowe mak seneni ya nyora melu-melu yo. Dari Dakian, alhamdulillah si Uradil. Yo ya no, si Uradil ya no. Krungu kata-katanya Cita hari ini merinding Dil. Merinding kaya waro setan. Poyo, alhamdulillah kamu enggak kejam sama aku, Cit. Kacit, gendanmu metu, Cit. Oh, bukan kamu mau cerai sama Mas Black, maka kata-kata hari ini gue Cita, kutunggu jandamu, Cit. Aduh, Cit. Bukan ke pacaran yang keren Mas Black, kata-kata hari ini gue kuat sih, gue tunggu jandamu Cit. Orang kebek dah kaya no Cita cok sewot kaya. Aduh, ya. Halo Mas Birin mono pringgo, ya. Seng nangan di kaya, kok nangan di yun angkini oh dirasi kaya. Pegalongan ya. Oke, masih kita bersama di Goda di Goyang Dangdut Rasika didukung Bio 7 Jamu Tetes Yerbala Modern. Jangan lupa ya, beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Beli juga selalu Vito sama Madu Pahit ya, yang asli hanya di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3. Nomor 2 di Rasika Pekalongan atau di apotek-apotek yang Dila rekomendasikan ya. Kemudian untuk Anda yang terkena gangguan sakit di mata, bismillah ikhtiar pengobatannya dengan minum Ainucare ataupun Netracare kapsul untuk kesehatan mata saja ya. Beli Fitosan Madu Pahit juga yang asli selalu di Kemon di Koma dulu. Tergoncang hewan.

0: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Ibu Dewi, selamat siang Ibu.
2: Selamat siang, Kang Saren. Sakit kolesterol. Ya kecu-kecu gitu loh. Ya dianjurkan enggak boleh makan santan-santanan gitu. 1 tahun.
1: Nah, terus Ibu sudah mengkonsumsi Bio7?
2: Sudah, 1 bulan. Ya bagus, ini ya agak lumayan baik. Ya saya ya terima kasih, sudah sembuh ini total. Ya terima kasih.
3: Halo, Assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam Mbak.
3: Dengan Ibu siapa ini?
4: Ibu Siti Nurbaya.
3: Ibu Siti Nurbaya alamatnya di mana?
4: Beranggaan, Kecamatan Dilweh ya.
3: Masuk Kabupaten Kediri nih?
4: Iya, iya.
3: Umurnya berapa Ibu?
4: Umur saya 47.
3: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio7.
4: Iya.
3: Lama.
4: Iya.
3: Keluhannya apa Ibu?
4: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asam urat Mbak.
3: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio7?
4: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
3: Ada perubahan Ibu setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio7?
4: Iya ada perubahan, tangan jadi ringan, kaki-kaki asam urat enggak terasa lagi.
3: Ibu tahu Jamu Tetes Bio7 ini dari mana Ibu?
4: Dari radio Mbak.
3: Cara mengkonsumsinya Ibu gimana setiap hari itu?
4: Diseduh di air putih, ya 1 gelas 15 tetes diseduh.
3: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
4: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio7.
3: Demikian kisah inspiratif dari Ibu.
5: Sehat sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
6: Taring asma sinten?
7: Bang Edo.
6: Bang Edo. Saking pundi Bang Edo?
7: Saking lasem.
6: Lasem. Yuswanipun sampun nika pinten nggih?
7: 43.
6: 43 taun jeneng ketok enom kaya sapa ka jenenge Rafi Ahmad kalau nggih Bang Edo menika. Nggih, menika keluhanipun napa menika?
7: Dulunya jantung Mas Nanang misalnya.
6: Ini berapa tahun menikon sih?
7: Hampir 2 tahun ya.
6: 2 tahun. Nah, ini kalau sing diraos nih apa jantung?
7: Iya, sesak. Napas sesak.
6: Tekane sesak.
7: Iya. Terus aktivitas nggak bisa, pokoknya nggak bisa semua tuh.
6: Yeah.
7: Alhamdulillah, saya minum madu Vitosa, sekarang enak.
6: Oh, ngaten. Ngunjuknya sendiri kaping pinten?
7: 3 kali.
6: 3 kali pagi, siang, malam. Jih, sudah habis berapa botol untuk kesehatan ini, Bang Edo?
7: Kalau 2 botol ya, 2 botol sudah terasa, sekarang sudah hampir 4 botol.
6: Jih. Niko Bang Edo sudah merasakan. Tapi
7: alhamdulillah.
6: Ada obat dokter enggak yang diminum?
7: Enggak ada.
6: Hanya Vitosa
7: Madu Pahit saja.
6: Alhamdulillah sehat.
7: Amin.
6: Iki nyun sewu 43 tahun biasanya itu kalau ada jantung pasti ada nyun sewu nggih daya gedor seorang pria itu pasti sedikit berkurang.
7: Oh iya gitu.
6: Itu terasa enggak waktu dulu pas jantung tuh benar enggak yang saya?
7: Iya itu benar sekali.
6: Terus ngunjuk Vitosa ada perubahan enggak daya gedornya?
7: Alhamdulillah ada.
6: Hubungan suami istri semakin
7: ya gereng.
0: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
8: Assalamualaikum Bu. Salam. Kata Cindy Bu, kabar Ibu? Alhamdulillah, baik. Kulam yang dengan sakit Bu, mungkin kita vario. Sampun di dengan periksa akan yang masih. Sampun. Hasilnya kata Bu, terus saya kandang operasi, terus kalau juga kulit dicoba ke flat Bio7 1 botol. Niku itu niku 15 tetes. Nggih, sore 15 tetes. Pengale terah gelas. Nggih. Entar perubahane kok kandak kerasa penak. Nggih terus metu niku sing penyakit niku. Asmane sinten, Bu? Bu Priyanti. Juga mlangi jadi gede, berjob di Negoro. Berkat Bio7, alhamdulillah kula sampun waras. Terima kasih Bio7.
9: Nantikan kisah
10: Ibu ngapunten dari tangkat jenengan Tuampak Soehar niki umur berapa jenengan?
11: Umur 53.
10: 53 tahun tansil tampak sehat suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
11: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
10: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan nopo?
11: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
10: Alhamdulillah nggih.
11: Amin. Alhamdulillah.
10: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
11: Telas kira-kira 5 sampai 6 botol,
10: ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahannya Gusti Allah tentunya Bu nggih.
11: Nggih.
10: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
11: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
10: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
11: Antara 10 sampai 15 tetes.
10: Sehari berapa kali?
11: Saya minum 2 kali.
10: 2 kali.
11: Pagi sama sore.
10: Pagi sama sore 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih. Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih. Baru dikasih air ngoten nggih. Cara yang berbeda sing penting waras nggih. Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentak ning batas sendok dulu tapi bukan masalah buktine ya panggah waras kan ngoten nggih.
11: Alhamdulillah nggih. Terus saya mendengar Bio7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
10: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu, nggih?
11: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.
10: Ya. Sampun turun banget nggih dan awake sehat ngeten nggih.
11: Alhamdulillah nggih.
10: Bu, bilih panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
11: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio7 waras juga sekados kulo. Nggih, tetep
10: Pak. Nggih, alhamdulillah.

0: di Goyang Dangdut Rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Edisi spesial hari ini karena Dila live TikTok juga selain siaran ya. Jadi Anda bisa SMS WA di 0856477311 ya. Oke, Kang Gundawan tambah jos, yuk ya yuk. Mari ya, Anda bisa SMS WA di 0856477311 ya. Jangan lupa ya. Oke, ya, jangan lupa ya untuk senantiasa minum Bio 7 selalu ya. Untuk Anda yang sakit ya, bisa untuk ikhtiar pengobatan. Kemudian yang paling penting, beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Bagi yang suka madu, silahkan minum Fitosamadu juga. Oke, Fitosamadu. Kebaca enggak? Kebaca ya. Kemudian buat yang sakit di mata, Anda bisa ikhtiar pengobatannya dengan minum Netracare atau Ainucare kapsul untuk kesehatan mata ya. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, beri kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan Persis ya. Atau Anda bisa beli di apotek-apotek yang senantiasa Dila rekomendasikan, Dila sebut saat siaran. Mas De, bukan, sapa aku dong Mbak Dila, sudah. Cari Mas Gunawan Yasin, suara tambah cemerlang, mosok suaraku ya. Di zaman dahulu kala itu ya begini-begini saja. Sing komentar banyak, suaranya asli ya, tidak dibuat-buat. Lana Dila nasiara ya kayak gini ya, seperti ngajak ngobrol dirimu yang di rumah. Orang siarannya alay-alay, masih bisa Mbak Dila. Enggak ya seperti itu ya. Jadi kalau Dila siaran itu ya khas seperti ini. Saya dongeng biasa-biasa aja. Jadi saya menyapa Anda di rumah itu kesannya kayak saya lagi ngobrol aja sama yang di rumah gitu. Awet nombayo. Yo. Thanks ya. Terima El yang selalu kedinginan absen. Wadul Siti Bukaji. Yo deh, aku wes weruh TikTok-e sampean Bukaji. Wes polo durung. Ama ora paham polo, nek urung paham polo. Tak kaya sordian nek nanggone TikTok di polo ora disukrip ora. Di polo. Mbak Dila salam kenal Andri Maulana. Ya. Mas De bukan asli iki aku mlebu radio yo. Aris legend iki. Siap begitulah. Rupiah Toys. Ngerungake siaran radio kawet mbiyen nembe iki weruh live Mbak Dila ya, karena banyak permintaan ya. Jadi Dila usahakan untuk merekomendasikan wow gur live foto bio. Nek iso bombong yo live mau, tapi nek siaran bombong cok priye kasih yo. Aduh, terima kasih untuk mawarnya Robert Toys. Ya, halo Iqbal, selamat siang ya. Terusan sopo niki? Oh, duwe DML runtak lanjut to aku entuk mawar siji. Aduh. Waduh Siti Bekasi, tak luru dhewe wis weruh TikTok-e sampean. Tak luru dhewe temu. Patako anakku isin nah, engko ndak diomongi wong tuwa kok lenjeh ijar Pak TikTok-an opo. Guyule manut to. Aduh. Oke, sikin cangkeme kok apesan terus kuwi mbiyen sih mak ngidame apa Bekasi. Ora apa ya, Mak. Takoke mane langsung yo. Oke, untuk bontot ono lagune India apa Mbak Dil ono. Ya, tapi nang acaraku ndak ada. Nang acaraku ki tidak menerima permintaan lagu. Jadi nek Dila siaran dilarang minta lagu, dilarang kirim salam. Aduh, Aris, awet cile sering krungu nang radio nembe iki ora penampakane. Sehat selalu Mbak E. Oke. Hasan, salam kenal orang Ulu Jami Pemalang Mbak Dila. Yo, Polka. Masya Allah, seumur-umur nembe weruh jenengan sih Mbak Dila. Alhamdulillah. Eni seneng jajan. Ya Allah Gusti, jebul wae Unipo buka cidila. Alhamdulillah. Nek jejerku tak we jeruk e, nyen duwe jeruk. Duwe jeruk, pati banget wis. Aduh. Mas De bukan Aris iki aku lagi ngrungokke malah karo maca komen live yo. Suaranya terekam di otakku sih Mbak Dila, jare Polkat Fit Store yo. Wes Pak terekam ora apa-apa ya. Polkat Fit Store deal gastro. Oke. Lanjut WA lagi. Ya Allah sahur. sahur bye. Arina waktu salam sehat Mbak Kaji, lagune api-api. Alhamdulillah WA-ne cita kok ngeri he. Iya, engkau enggak matikan syai. Banyak cita gitu kok ya, sukses selalu Mbak Kaji. Amin. Oke, lanjut lagi. Malah yo krungu WA-ne gendekane cita pas isi nyekrek lapisan. Manggil lapisane kecekrek ambos sih Mbak Kaji wadhe ono fotone. Lah kene iki priye? Yan, kayan malah yo kecekrek iki. Bahane nyurah melu-melu. Aduh pinopi, halo. Saiki sawro wonge sisan yo ora kaya mbiyen suarane otok. Ya. Cita pe Mbak Dil ya. Oke yo yontot. Kemudian di komen bubar Pak OTW cap gawen ki lah kowe lah gare OTW kono sih rasa melu aku. ono kowe ya. Nek Pak OTW cap gawen rapopo ya kono nglancari Ibu Jaliteng SPD. Yo ben weruh ora nang kono iki Jaliteng ora metu ki dina iki tong. Isi apa kowe tong ya? Baim, absen sih Mbak Kaji yo. Jebul petugas sensus cewek si ABC he. Woyo pantesan Jaliteng wani kongkon ibu kon tuku es. Aduh watu. Watu, kaku ayo. Tak berani emong. Nyepak ngombe mana bayo. Ngombe bayo. Konsi. Jebol petugas sensus cewek si ABC he. Pantesan Jaliteng wani kongkon ibu kon tuku es ring ado jebul cewek imut to. Apa iki? SPG-ne po? SPG-ne Jaliteng po? Ya. Oke. Ya i, mulane kok dudul STI ngarepmu jejer bensin kae. Gon jejer bensin bareng STI. Wei SPG, awal-awal jadi SPG ST, selanjutnya jadi SPG pom bensin po im. Daripada kue kondor, di warungmu metu untuk jeli bensin. Swi cok kondor kue, yo melas melayu, nek kue keserimpet sarungmu, cegur kali kue. Nek kejegur kali tak korek kalau ini tapi melas ke wong tua kecemplung kali. Pesim aku padamu. Aduh kaku ayo. Koku im sekarang kan lagi musim dodolan ST by SPG. Aku kan gak mau nunggu nih daripada bensinmu kue nih pangan dori mployam melayu. Nek keserimpet kowe cemplung kali. Ya keli ta ora. Lah mung ngemlaske nonton ya Gusti wong tuwa kecemplung. Ora apa. Di wong tuwa cemplung kali. Emang ora ana kegiatan sing penak liyane apa kegiatan ajar kecemplung kali. Aduh jengkel ibu. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Ime. Lah pernah ono SPG sing nganggur apa ora? Lah karek kon njaluk ibu Jalidong sih, njaluk kae Jalidong siji daripada SPG niki sik do nganggur. Kuwi pertama-tama dadi SPG ST pemindahan SPG bensin, ngedoli bensin, pengen SPG nimbang-nimbang gula. Enggak, kowe daripada melas kok nimbangi gal dino. Karo SPG nimbangi gula karo antepung mare beras. Ya pasal gisel. Aduh, jengkel engko anak temu sing opo. Aduh, kaku-kaku. Oke, Im, kok gue laku dulu. Saya dikatani dewe, didoli dewe, dikulai dewe, badannya disak dewe, nyonjat ke kelambirung dia tipe sih ini atau gue. Kelambiku pada tega kapan, Im? Orang urut gue ya. Orang mertake kelambi panggung tahun barunan, Im. Iki sih bulan apa pak tahun barunan sesuai. Aduh, kena margono absen. Aku ndelok TikTok kok siaran ora podo nang radio Mbak Kaji. Lah presi nang radio kepriye? Nek siaran kepriye? Oh, delay. Oh, kok kuwi. Ya wis parah, kon kono nikmati aja, ya. I miss me say, Mbak. Dil Pak Wadul Siti Mbak, aku sikatan saking semangatnya sikatan nyolok meripat sih Mbak Dil, aku sikatannya kepriye nganggo apa sikatnya kok nyolok meripat kuwi, aduh anel-anel ya sorot ya, kowe nek takon sing bener cit engko gampang, nek Mas Black tidak ada tak kabari layate bareng ho COD ini nang dalan sepura. Black apa jengel pak? Black. Maksudnya dia di lain Mbak Adil yang diwocok komennya telat melebuni radio. Iya Mas Blacknya pun nanti yo. Kecit bener cit yo. Jadi sortnya bener cit. Jadi aku nak tak kok sing bener cit. Nggak kok gampang anak Mas Black tidak ada tak kabari layat bareng kok COD ini nang dalan sepur. Orang no COD sing luapi mana nang dini kok sih dia sortnya. Aduh, kaku-kaku. Lah iya nyatane kepriye kancamu sing kaya Dian ora ketambah no yo. Ya wis lah yo Pak ora temen kok kuwi ya. Oke. Kono margono. Debaim serba dhewe kabeh bekasi. Besok yo, nek ina wae ina cok pak gowo dhewe bukan ya. Sembrono wae iku ya. Kesi Black metu cita. Pangeranmu metu cita. Mas Black dia iya wedhus kowe dia sor ya. Aduh, di wedhus-wedhus. Ta doa. Yo wis ah. Kalau anggur dalam teman-teman Black, ya bener lah. Sudah kaya kuih ya. Terima kasih untukmu dan semuanya saja. Jangan lupa beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Beli juga fitosamadu, pahit. Beli Ainuka Netraker. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan. Di gerai Bio 7, dilari pakai jangan gang 3 nomor 2. Atau di apotik-apotik yang dilari rekomendasikan. Salam sehat bersama Bio 7. Dilamami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Misteri kasus perampokan yang menewaskan pemilik konter HP Royal Phone, Chandra Weskito, di Ambarawa, Kabupaten Semarang, mulai menemui titik terang. Polisi berhasil mengamankan dua terduga pelaku. Kapolres Semarang AKBP Heru Dwi Purnomo mengungkapkan, keduanya ditangkap di lokasi berbeda pada Jumat 7 Agustus atau kurang dari 48 jam setelah kejadian. Satu terduga pelaku ditangkap di kota Semarang, sementara satu lainnya diamankan di wilayah Kabupaten Semarang. Penangkapan dilakukan oleh tim gabungan dari Polda Jawa Tengah, Polres Semarang, dan Polres Grobogan. Keduanya kini masih diperiksa intensif. Polisi juga masih mendalami motif dan kemungkinan adanya pelaku lain. Kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Semarang menyerahkan dua warga negara Cina berstatus buronan kepada otoritas negara asal setelah terungkap dalam kasus dugaan penipuan daring bermodus love scamming. Selain itu, warga negara Cina lainnya dideportasi karena diduga terlibat dalam jaringan kejahatan transnasional tersebut. Dalam pengungkapan kasus ini, petugas menyita ratusan barang bukti dari sebuah rumah di kawasan Puri Anjas Moro, Semarang Barat. Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Semarang, Haryono Susilo, menegaskan, penanganan ini menunjukkan Indonesia tidak boleh menjadi tempat berlindung maupun basis operasi kejahatan transnasional. Imigrasi juga akan terus memperkuat pengawasan terhadap warga negara asing dan meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum serta otoritas negara lain. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mas Hadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad, 8 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu, 14 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot, Kota Pekalongan. Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Ahad kedua, pada hari Ahad pagi, 23 Agustus 2026, pukul 7 pagi sampai dengan selesai, di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, Jalan Kedinding Lor 99, Surabaya. Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 28 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: ...88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pak, beli garam.
2: Ini Bu.
1: Terima kasih Pak. Maaf, ini kok bukan garam Brio Dio?
2: Apa bedanya toh Bu? Kan sama aja.
3: Beda dong Pak.
1: Bu Lurah.
3: Garam beriodium bermanfaat bagi kesehatan. Sedangkan garam yang tidak mengandung yodium hanya memberikan rasa asin saja.
4: Kekurangan yodium bisa berakibat fatal. Pada janin dapat mengakibatkan cacat bawaan baik fisik maupun mental, keguguran dan lahir mati. Pada anak dan dewasa dapat menyebabkan gondok, pertumbuhan terhambat atau kretin, gangguan mental dan penurunan kecerdasan.
5: Tuh kan Pak, garam beriodium sangat penting untuk ibu hamil seperti saya.
3: Garam beriodium penting untuk semua keluarga.
4: Kebutuhan yodium dapat dipenuhi dengan mengonsumsi garam beriodium yang memenuhi syarat, yaitu sekurang-kurangnya 30 ppm. Kenali dan pilihlah garam beriodium sebelum membeli dan cek pada label kemasan.
2: Iya deh, sekarang saya jual garam beriodium saja agar masyarakat sehat.
3: Garam beriodium meski sakrit, manfaatnya selangit.
6: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
7: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
8: Baik guru.
7: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
9: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
7: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
8: Aduh guru.
7: Kamu kenapa?
8: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
9: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
6: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Sekolah Cookies, enaknya full.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Wali Kota Salatiga Robi Hernawan menegaskan pengelolaan sampah di Kota Salatiga akan dilakukan dari hulu hingga hilir dengan mendorong masyarakat memilah sampah sejak dari rumah. Menurutnya sampah anorganik memiliki nilai ekonomi untuk didaur ulang, sedangkan sampah organik dapat diolah menjadi kompos atau melalui biopori.
2: Yang organik itu kan bisa dikelola sendiri, dijadikan kompos dan sebagainya. Tapi kalau misalnya dia sebetulnya sederhana aja itunya, ada kita nanti kasih biopori, kasih kompos dan sebagainya, itu mudah sekali sebetulnya. Tapi kalaupun misalnya enggak dibuang, ya berarti ada restribusi kan gitu. Jadi pilih mau restribusi atau mau jadi duit itu sampah kan gitu. Kalau di hilir, kita sudah ada kerjasama dengan konsultan untuk bagaimana musnahkan gunungan-gunungan sampah itu.
1: Robi menambahkan Pemkot Salatiga juga menggandeng konsultan untuk menyusun strategi penanganan sampah secara menyeluruh. Pemerintah menargetkan gunungan sampah dapat dihilangkan dalam waktu sekitar 2 tahun dengan mengoptimalkan TPS 3R dan pengolahan sampah sesuai jenisnya agar lebih efektif dan ramah lingkungan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bersama sejumlah kepala daerah melakukan kunjungan kerja ke Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN untuk menjajaki peluang kolaborasi dan investasi. Ahmad Lutfi menyebut salah satu potensi kerjasama adalah pemasaran produk furnitur asal Jepara ke IKN. Selain itu, Pemprov Jawa Tengah juga menjajaki kolaborasi melalui BUMD, sektor perbankan, dan perguruan tinggi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, pihaknya terus membuka peluang kerjasama dengan berbagai daerah untuk mendukung pembangunan ibu kota baru. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Rásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Tapi jare promo kok metune koyok kiye barange.
7: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pak, beli garam.
2: Ini Bu.
1: Terima kasih Pak. Maaf, ini kok bukan garam beriodium?
2: Apa bedanya toh Bu? Kan sama aja.
3: Beda dong Pak.
1: Bu Lura.
3: Garam beriodium bermanfaat bagi kesehatan. Sedangkan garam yang tidak mengandung yodium hanya memberikan rasa asin saja.
4: Kekurangan yodium bisa berakibat fatal. Pada janin dapat mengakibatkan cacat bawaan baik fisik maupun mental, keguguran, dan lahir mati. Pada anak dan dewasa dapat menyebabkan gondok, pertumbuhan terhambat atau kretin, gangguan mental, dan penurunan kecerdasan.
5: Tuh kan Pak, garam beriodium sangat penting untuk ibu hamil seperti saya.
3: Garam beriodium penting untuk semua keluarga.
4: Kebutuhan yodium dapat dipenuhi dengan mengonsumsi garam beriodium yang memenuhi syarat, yaitu sekurang-kurangnya 30 ppm. Kenali dan pilihlah garam beriodium sebelum membeli dan cek pada label kemasan.
2: Iya deh, sekarang saya jual garam beriodium saja agar masyarakat sehat.
3: Garam beriodium meski sakrit, manfaatnya selangit.
6: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

0: cookies, enaknya full.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

Tu masa tu ku harap darimu.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Warga Kudus mengancam akan menolak membayar pajak jika pemerintah tidak mengevaluasi besaran tunjangan anggota DPRD Kabupaten Kudus. Koordinator Kaukus Benteng Rakyat Kudus Musbianto menilai tunjangan wakil rakyat perlu dievaluasi melalui Perbup Nomor 2 Tahun 2023 karena dinilai tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Menanggapi hal itu, anggota DPRD Kudus Kholid Mawardi menyebut besaran tunjangan telah disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan aspirasi masyarakat akan diteruskan sesuai mekanisme. Harga pakan ternak yang terus melambung membuat peternak ayam rakyat semakin tertekan. Penanggung jawab kelompok peternak Solo Raya, Kris Handika Immanuel Raharjo bilang, kenaikan biaya produksi, terutama harga jagung sebagai bahan baku pakan, tidak lagi sebanding dengan harga jual hasil ternak. Menurutnya, harga jagung di tingkat peternak kini mencapai Rp6.800 hingga Rp7.000 per kilogram, jauh di atas harga acuan pemerintah sekitar Rp5.500. Kondisi ini membuat margin usaha terus menyusut dan peternak berharap pemerintah segera menstabilkan harga bahan baku pakan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: melanjutkan perjalanan ya menemani kawan Rasika nih. Menemani kawan Rasika sore hari ini, Greta Putri sudah di sini untuk berbagi informasi di 081-3258-5800. Dan sore ini ya, wow, cuacanya cerah banget. Terus juga di sekitar Simpang 5 ya. Kalau update tadi di sekitar Simpang 5 itu ada acara muktamar apa gitu. Nah, ini Simpang 5 juga sudah mulai padat ya, kawan Rasika, di sore hari ini. Sekitaran Simpang 5 yang mungkin mengarah ke Simpang 5 ini juga bisa apa ya, mencari alternatif atau apa ya, ya kalau nggak ada kepentingan ya menghindari Simpang 5, tapi kalau mau ke Simpang 5 juga boleh juga gitu kawan Rasika. Sore hari ini lalu lintas terpantau aman lancar, cenderung lengang ya, meskipun di beberapa titik ada antrean, dan Greta Putri melanjutkan menemani kawan Rasika di sore hari ini. Pak Aji minta info exit Gayam arah ke Meranggen bagaimana? Exit Gayam arah ke Meranggen sampai dengan jam 17.15 sore ini lancar. Tidak ada ketersendatan. Aman Pak Aji untuk update-nya. Pak Abu Rasya minta info dari Boja ke Boyolali tapi lewat Konven. Dari Boja menuju ke arah Boyolali lewat Konven. Kalau dari Boja nanti lewat Gunung Pati? Oke, Pak Abu Rasya. Kalau dari Boja ke arah Gunung Pati, ke arah Ungaran, ini jalurnya sampai dengan TLC Semut itu lancar. Cuman di TLA Salamah ini antrean cukup panjang ya, Pak Abu Rasya. Antrean di TLA Salamah itu mulai dari kantor DPU itu sampai di TLA Salamah. Tapi lepas itu lancar. Terus menuju ke arah Boyolali via Konven, dari Ungaran ke arah Bergas, Bergas Bawen, Bawen Salatiga, Ampel Boyolali, lancar. Tidak ada ketersendatan, Pak Abu Rasya. Pak Wendy?
1: Mbak Greta Putri?
0: Iya,
1: selamat sore. Sendirian ini? Atau Mas Julinya lagi ngopi, ngopo, ngapa? Untuk perjalanan ini sudah sampai di TL Pandan Lamper ya, masih terpantau ramai lancar, cuaca juga cerah ya di Semarang ini, OTW balik omah Mbak Greta.
0: Kalau
1: info jalurnya dong.
0: Oke.
1: Dinaiki aku absen arisan Mbak Greta, mau ke Bukit Kencana, tapi balik masih ingin kubungin tak kencan ini. Terima kasih.
0: Siap, terima kasih juga Pak Wendy.
1: 17.16 Mbak Greta, sampai di TL Sriwijaya, yang tengah itu, nanti ada yang ke Elizabeth itu ya. Masih terpantau lancar, cuaca juga cerah Mbak Greta ya. Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih. Sampai dengan Pamularsih ya, sejauh ini masih lancar. Tidak ada ketersendatan, untuk Kaligarang juga masih aman untuk jalurnya, Pak Wendy. Lanjut lagi Pak Purwanto. Oh, Muktamar Tapak Suci. Oke. Muktamar Tapak Suci di Simpang 5 itu ya, Pak Purwanto ya. Pak Alfian, di beberapa titik di Kota Semarang, sinyal Rasika masih ada ini ya, gangguan ya. Oke, terima kasih. Betul sekali. Kalau di dalam Kota Semarang itu banyak blank spotnya, Pak Alfian. Pak Wendy?
1: 17.17 Mbak Gre, sudah sampai di rumah kampanye Bu Sri ya. Masih terpantau lancar ya di Jalan Sriwijaya juga sih Mbak Gre.
0: Okay.
1: Masih terpantau lancar ya, cuaca juga cerah Mbak Gre. Terima kasih.
0: Oke, cepat betul Pak Wendy. Oke, terima kasih Pak Wendy ya. Soalnya jalurnya lancar ya. Sore ini jalurnya aman. Jadi di beberapa titik itu jalurnya aman, tidak ada ketersendatan. Jadi bisa cepat bus gitu. Pak Wendy?
1: 17 lebih 53 detik ya Mbak Greta, masih terpantau lancar, sudah sampai di warung makan Pak Moko, berarti Mister namanya. Judulnya ini sate kambing dan lain-lain Mbak Greta, masih di Jalan Sriwijaya sih, sebelum Wonderia ya. Terima kasih.
0: Oke.
1: 17.18 Mbak Greta, sudah sampai di spesial nasi goreng babat Pak Sis ya, depan Wonderia, masih terpantau lancar, cuaca juga cerah Mbak Greta. Terima kasih.
0: Siap, terima kasih Pak Wendy untuk infonya. Nah, sejauh ini lalu lintas masih aman terkendali nih Kawah Rasika, meskipun ada beberapa titik kepadatan, tapi kepadatannya masih kondusif, masih aman. Nanti kita lanjut lagi ya Kawah Rasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Nek koyo kiye barange. Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Baik, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, Rasika FM, karena musik terbaik ada di 88.9 FM.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Mama dia apa tapak suci?
1: Tapak suci.
0: Ya itu dia. Mm-hmm. Ya, sejak pagi itu ternyata opening seremoninya di Semarang karena memang di Semarang banyak reklame. Mm-hmm. Ini Muktamar Muhammadiyah gitu kita. Mm-hmm. Oke. Dan masih cukup padat untuk simpang 5 karena Sika, tapi nggak ditutup ya, nggak ada penutupan jalur, masih bisa lewat gitu. Lalu lintasnya yang padat terutama di sisi sebelah Pandanaran dan Pahlawan ya, yang padat. Sementara untuk yang sudah bergabung di 081-32-58-58-500, ini ada Pak Wendy.
2: Mbak Greta, sudah sampai di angkringan Cak Herman ya Mbak Greta, sebelum pom bensin di Sriwijaya masih terpantau lancar, cuaca juga cerah Mbak Greta. Terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Oke, Pak Wendy, terima kasih informasinya. Ini melintas di SPBU Sriwijaya, lalu lintasnya masih lancar. Kemudian ini ada Pak...
3: Pak Hasan minta info Kaliwungu ke Kota Demak.
0: Demak Kota dari Kaliwungu. Jalur Anda, ini ada kepadatan ya di TL Pintu Timur KIW. Di TL KIW itu sampai di pertigaan SMA 8 mundur lagi. Ya, jadi masih cukup padat merayap untuk mengarah ke Semarang di kawasan KIW. Kemudian kepadatan kedua adalah di TL Kalibantang. Ini juga agak panjang sampai ke sekitaran Kerkhof. Untuk kendaraan yang melintas ekstra sabar saja. Kalau mau lewat arteri Yosudarso, itu kepadatan hanya di Kubro saja sampai dengan persimpangan masuk tol saja, Pak Hasan. Kalau ngetol, ini juga sama sih sebenarnya. Ngetol masuk tol Krapia, kemudian sampai exit tol Mukti Harjo, ketemunya nanti yang di Yuten Kubro juga. Selebihnya masih cukup lancar sampai dengan Sayung. Sayung ke arah kota Demak, ini terpantau lancar juga. Kemudian...
3: Ibu Mai, selamat sore juga, mau request lagu saja. Jalur dari BSB ke Paragon, apakah aman?
0: BSB menuju ke Paragon. Jalur Anda turun dari BSB sampai dengan Prof. Hamka Raya Ngalian. Ini terpantau masih cukup lancar. Tetap ekstra hati-hati, jalanan tambah sore, tambah ramai saja. Menuju ke arah Semarang nanti TL Kalibanteng yang terpantau cukup padat. Untuk Jenderal Sudirman, kemudian Sugio Pranoto, Imam Bonjol, Indra Prasta aja ding. Lewat Indra Prasta aja ya. Sampai dengan Pier Tendean, muter waliknya biasa ada kepadatan tapi sedikit aja. Gitu, Bu Mei.
3: Pak Bagus Aditya.
0: Pak Bagus Aditya.
4: Hasil Mbak Kri,
0: yes.
4: Izin melintas di TL USA, perjalanan yeah. Menuju ke Pondok Mertua Indah. Ini sore-sorean ya Mas Yuli Mbak Kri ya, via konferensi saja Mbak Nyimane, Ungaran, Soal Tiga, Boyolali, nanti landing di Leiden City. Infonya piye Mas Yuli Mbak Kri, jalur kalah selatan, minta infonya ya. Matur, thank you.
0: Oke, okay, untuk jalur Anda selebihnya masih cukup lancar sih ke arah selatan, ke arah Klaten, lewat jalur konven sampai Bawen, Bawen menuju ke arah Solo Tigo juga lancar, lingkar Solo Tigo juga lancar juga, Ampel, kemudian Boyolali lewat apa guys ini? Ini apa namanya itu? Cicine Tulung, Jatinom, ya. Jatinom ini terpantau lalu lintasnya masih sangat lancar. Kemudian
3: Pak Rizky.
5: Selamat sore Mas Yuli
0: dan selamat sore
5: Mbak Greta. Sakawan Asika 1735 ya. Sampai di Pasar Kembang Sari ya Mas Yuli dan Mbak Greta. Pulang dari Boyolali sebenarnya gasik tadi pukul 3 sudah keluar dari setengah 4 sudah keluar dari Boyolali. Cuma tadi harus nambal ban plus ganti ban ya Mas Yuli ya. Dari Boyolali, Seruwen sampai dengan Pasar Bangsari. Kedua arah ramai lancar. Tidak ada catatan ya. Selanjutnya dari Pasar Bangsari menuju Tol Bawen. lalinya gimana Mas Yuli dan Mbak Sreta? Mohon infonya lanjut ke arah kantor ya di Kaligawe. Terima kasih.
0: Oke, untuk jalur Anda menuju ke arah Kubro, ini terpantau masih cukup lancar. Tidak ada ketersendatan untuk Kubro exit tol Mukti Harjo. Wah, hanya Kubro saja sih yang pendek aja untuk ketersendatannya. Masih aman untuk dilewati. Tidak terpantau ada kepadatan ya, kepadatan di Kubro sampai situ aja sih. Gitu. Ini ke arah Tol Bawen lancar, entri Tol Bawen juga lancar juga. Oke. Gak enak itu Kebanen. Kebanen. Kemudian
3: Pak Kasan.
0: Pak Kasan. Ini melintas di kawasan Tambora Utara, Jakarta. Ini ada kepadatan di Tambora mana ini? Oke. Okay. Enggak ada suaranya ya. Oke, okay, enggak bisa diputar satunya. Iya, yeah, satu sekali lagi.
1: Oke, yang jadi tersendat dan terlambat mogok.
0: Ini di mana ya? Tambora Utara. Daerah mana ini, Pak?
6: Rasika FM.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
5: Delapan delapan koma sembilan FM.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Saatnya salat maghrib.

0: Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mas Hadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad 8 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu 14 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot Kota Pekalongan. Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Ahad Kedua, pada hari Ahad pagi, 23 Agustus 2026, pukul 7 pagi sampai dengan selesai, di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, Jalan Kedinding Lor 99, Surabaya. Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 28 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: 88,9 FM, Rasika Pekalongan, Rasika FM.
2: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
3: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
2: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
4: Paket.
2: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
3: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
2: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
5: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
2: Nah, iki baru mantap, Bu.
3: Gaspol mana, Pak?
5: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
6: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
7: Baik, Guru.
6: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
8: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
6: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
8: Aduh, Guru.
6: Kamu kenapa?
8: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
9: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
1: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Kota Semarang mempercepat penataan 15 tempat pemakaman umum atau TPU untuk mengantisipasi peningkatnya kebutuhan lahan makam seiring pertumbuhan penduduk. Kepala Disperkim Kota Semarang, Murni Ediati, menjelaskan saat ini 4 TPU yaitu Kesambi, Sompok, Kembang Arum, Trunojoyo, dan Dadapan sudah penuh sehingga hanya melayani pemakaman sistem tumpang. Pemkot juga mendorong pengembangan perumahan segera menyerahkan sarana-prasarana dan utilitas termasuk lahan pemakaman umum sesuai ketentuan 2% dari lahan kawasan perumahan agar ketersediaan lahan makam terjaga di masa mendatang. Bullying masih menjadi pekerjaan rumah di Jawa Tengah. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tatyasin Maimun menegaskan pencegahan perundungan harus melibatkan sekolah, keluarga, masyarakat hingga pesantren. Tatyasin menyebut Pemprov Jawa Tengah telah memperkuat pendidikan karakter, membentuk forum anak pesantren, serta mendorong pencegahan bullying sejak jenjang PAUD. Menurutnya, komunikasi antara sekolah dan orang tua juga perlu diperkuat agar perubahan perilaku anak dapat dideteksi lebih dini. Seluruh pihak harus berkolaborasi menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan. Demikian kabar Jawa Tengah. Saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

tadi yang tersendat macet ya, itu di Boja kan Rasika. Di Boja itu ternyata ada truk yang mogok gitu ya. Lalu lintasnya ini terpantau tersendat, ada truk tronton ini mogok. Posisinya di jalur dalam kota Boja. Mulai dari KM0 itu sampai ke Tugu Tampingan. Untuk jalur tersebut, ini terpantau macet untuk kedua arahnya, baik yang mengarah ke Boja maupun yang ke arah Tampingan. Dan untuk Anda yang melintas, ekstra sabar saja. Gitu ya, Kang Rasika. Kemudian untuk yang melintas di jalur Timur Tengah, di pengerjaan jalan di Jatilor, ikutnya apa? Godong ya, Kang Rasika. Jalur penawangan Godong ini terpantau masih ada pengerjaan jalan, lalu lintasnya buka tutup untuk saat ini. Kemungkinan yang baru jalan yang dari arah Purwodadi nih, soalnya yang dari arah Godong ini agak panjang untuk antreannya. Kawan Rasika

0: Yang padat gantian di perlintasan rel kereta api Kaligawe. Kalau yang Kubro arah ke Demak, arah ke Terboyo, ini terpantau masih cukup lancar. Yang mau masuk tol Muktiarjo juga ini lancar yang dari arah pelabuhan. Yang padat perlintasan rel kereta api Kaligawe. Kemudian
1: Pak Imam.
2: Selamat malam Mas Yul. Ini ada ketersendatan sebelum pasar Karanganyar. Demak. Pasar Karanganyar sebelum mau masuk Kudus. Ada ketersendatan dari Demak ke Kudus. Belum tahu ada apa ini.
0: Kalau yang masuk Kudus itu karena ada perbaikan jalan. Perbaikan jalan pas di jembatan. Perbaikan jembatan ya. Di perbaikan jalan di jembatan. Tanggulangin lajur sebelah kanan ya. Lumayan agak panjang untuk sore petang hari ini karena Sika yang mengarah ke Kudus dari arah Demak, dari arah Semarang. Ini 1,5 kilometer lebih untuk ketersendatannya. Hati-hati yang dikerjakan lajur sebelah kanan, ambil lajur sebelah kiri saja. Ketika Anda sampai mendekati ini, jembatan Tanggulangin. Tersendatan mulai dari pabrik plastik itu ya. Lanjut lagi ini dengan
1: Pak Bowo Artanto.
3: Selamat petang kawan Rasika. Selamat petang Mas Yuli Kereta Putri. Pukul 18 lebih 8 menit ini posisi masih di Kudus mau OTW ke Semarang. Tapi mau mampir makan dulu nasi goreng babat di Kudus. Nasi goreng Sadam. Siapa yang sudah pernah?
1: Saya.
3: Tunjuk jari. Matur nuwun.
0: Oke, matur suwun. Terima kasih informasinya. Nasi goreng.
1: Nasi goreng kok jadi nasi Padang?
0: Mana?
1: Nasi goreng babat kok saya ngomongnya jadi nasi Padang?
0: Ini nasi goreng babat. Pak, siapa mau?
1: Pak siapa tadi?
0: Enggak, Mas. Jenengnya mau Pak Kuli. Sadam. Di Kudus. Nah, itu dia. Biasanya babat gongsonya itu, Pak, enak, Pak. Itu posisinya ya kalau mungkin karena Sika, wah ini pas maghrib, pas di Kudus nih. Bolehlah ikut-ikutan Pak Bo Artanto, siapa tahu ketemu. Kemudian aduh di sini-sini wah. Bayar. Ada dua ya. Kalau yang satu itu warung makannya, yang satu khusus nasi goreng babat gongso. Itu ada di jalan ini kan Rasika. Ikutnya Getas ya itu, Agus Salim Getas itu. Itu dekat dengan ini persimpangan. Apa sih daerah kono? Ya Getas itu. Pokoknya kalau dari masuk Kudus itu sebelum persimpangan kantor apa kono ya? Kalau enggak di situ ada kelenteng ya, sebelum kelenteng itu belok kanan bisa. Nanti lewatnya Nusantara itu mentok sampai tikungan ke kiri terus ke kiri lagi. Ya.
3: Lu Mas Yuli tahu tenan apa nonton map itu?
0: Duh. Kene iki Kudus iki ya biasa to, Pak. Mbiyen markiri daerah. Ya tahu lah kalau nasi goreng Sadam itu. Kalau jalannya pokoknya Agus Salim. Yang satu itu ini apa namanya warungnya, warung makan. Pertama itu warung makan dulu tuh, dulu. Ya dulu ya, masih. Kemudian
1: Pak Bagus Aditya.
4: Mas Yuli, Mbak Gri, yep. Jalur Godang Penawangan itu ada pengecoran ya. Di sebelah kanan jalan. Kalau yang dari arah Semarang berarti kanan jalan, kalau yang dari arah Puro tadi berarti arah sebelah kiri. Cukup lumayan panjang Mas Yuli, Mbak Kri, yang di pengecoran Godang Penawangan itu. Jalurnya agak menyempit, semalam saya soalnya lewat di situ jalurnya bergantian Mas Yuli, Mbak Kri. Hati-hati karena di situ lintasannya gelap ya. Bisnya sama truknya lewatnya gede-gede semua di situ.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya. Ya, karena sudah

0: 4 hari ini ya untuk pengerjaan jalan di kawasan Jatilor jalur Godong Penawangan itu buka tutup Pak Nasika. Yang panjang untuk saat ini itu yang dari arah Godong, kemungkinan yang baru jalan yang dari arah Purwodadi. Dan gak enaknya adalah kadang itu tambah panjang gara-gara banyak yang ngeblong Pak Nasika. Nggak sabaran ngantri harus ngeblong, itu yang bikin tambah panjang. Kemudian
1: Pak Rizky,
2: aku belum pernah Pak bawa Artanta Mbak dibungkus ke besok hari Sabtu tak ambil.
0: Ih, malah mati nih kok. Hihihihi apa ki? Ya boleh nanti dibungkusin Pak. Besok kapan boh dieterkan? Kok enak men? Ya. Oke. Pak Bowo Pak Bowo Artanto, Pak Rizky Septa. Untuk Kak Rasika yang masih di jalan raya, sekali lagi terus bagikan informasi Anda di 081-32-58-58-500. Dan untuk ini ya, ini masih ada pemadaman juga. Sejak tadi itu ada lahan kosong yang terbakar, kemudian di situ banyak ilalang gitu. Di daerah Randu Garut Tugu Kak Rasika. Sekali lagi, tetap ekstra waspada dengan cuaca yang saat ini puncak dari musim kemarau. Sembarang kering, gampang kobong ya. Apalagi kalau songojo obong-obong. Soalnya anginnya juga masih cukup kenceng karena sika. Takutnya garing mekingking ya toh. Saking garingnya kan garing mekingking. Gampang mak, kremes, wrrr, nyebar. Takutnya nanti kebakar kemana-mana. Jadi tetap hati-hati, biasanya kalau ini menjelang 17-an banyak kerja bakti, bapak-bapak itu jangan bakar-bakar dulu lah. Oke, nanti kita lanjut lagi, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh guru,
1: kamu kenapa?
2: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Delapan delapan koma sembilan FM. Rasika Pekalongan.

0: mesin.
1: 58 500. Dan untuk petang hari ini, malam hari ini, cuaca di Semarang dan Jawa Tengah seperti apa? Kita ke info cuaca.
2: Info cuaca.
1: Tersambung dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, ada Pak Agus. Selamat malam Pak Agus.
3: Selamat malam Mas Juli.
1: Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah Mas, kabar baik.
1: Baik ya, alhamdulillah. Malam hari ini sampai dengan besok pagi, kalau ngelihat kemarin-kemarin sih cuacanya hanya mendung-mendung saja. Apakah ada potensi hujan untuk Semarang dan Jawa Tengah sampai dengan besok pagi? Silahkan Pak Agus.
3: Baik, terima kasih. Baik kawan Rasika, saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah. Untuk hari ini tanggal 8 Agustus 2026 pukul 19 hingga pukul 7 besok pagi. Untuk kondisi cuaca Semarang diprediksi cuacanya cerah berawan hingga berawan. Kemudian arah angin dari timur laut hingga barat daya dengan kecepatan antara 3 hingga 20 km per jam. Suhu udara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 85%. Kemudian untuk Jawa Tengah, umumnya ini cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Pantura dan sekitarnya. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 2,5 hingga 4 meter. Demikian Mas Yuli.
1: Masih tinggi ya gelombang di pantai selatan ya Pak ya?
3: Betul Mas.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Agus informasinya.
3: Sama-sama.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
2: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyo kiye barange. Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota. Kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda di 081325858500. Ada berita dari pemerintah. Kabar pemerintah hendak mengenakan pajak pada usaha rumah kontrakan. Ini bisa berdampak buruk bagi pengusaha dan penyewa. Salah satu dampaknya adalah harga sewa terancam naik. Menurut salah satu pemilik kontrakan 13 pintu, kontrakan 13 pintu di Depok nih, Hamas namanya disamarkan gitu. Tidak mungkin dirinya menanggung pajak tambahan dari keuntungan yang didapat. Meskipun kontrakannya banyak tapi sewa hanya 800 ribuan sehingga tidak mungkin untuk menutupi pajak itu. Keuntungan dari satu pintu juga harus untuk membayar pajak bumi dan bangunan, biaya air dan perawatannya. Belum lagi ada penyewa yang tidak bisa membayar tepat waktu. Waduh, repot juga nih. Oke, ia berharap pemerintah tidak mengenakan pajak ke bisnis rumah kontrakan, pasalnya keuntungannya tidak banyak. Lalu dari sisi penyewa juga tidak bisa membayar mahal-mahal. Kebanyakan dari mereka mencari harga yang murah. Hal senada juga diungkapkan oleh pemilik kontrakan 3 pintu di Jakarta Masih, di Cilanda. Ia baru membuka usaha di sekitar 2023, baru 3 tahun berarti. Dan hingga saat ini masih sulit untuk mempertahankan uang sewanya karena banyak penyewa yang nowo alias menawar. Dan jika benar rumah kontrakan akan dipungut pajak, mau tidak mau Helma akan menaikkan uang sewa. Sebab saat ini tuh tanggungannya sudah cukup besar dari sewa, yaitu 1,6 sampai 1,8 juta. Yaitu membayar uang air, perawatan, hingga kerusakan yang terjadi. Belum lagi jika ada yang telat bayar. Hai, rame nih.
1: Kos-kosan juga nanti akan naik ya?
0: Ya biasanya gitu, kalau kontrakan kan, hitungannya kos juga ikutnya kontrakan.
1: Iya kan, kalau kontrakan itu kan ada yang kalau kontrakan kan gak ada perabotannya. Biasanya kalau yang di Jakarta itu rumah petak itu kan itu buat sendiri-sendiri ya. Nah kalau kos-kosan kan sudah ada furniturnya udah ada ya. Kalau kos
0: ya kok kadang ada juga yang enggak kereta. Hanya isinya paling lemari standar sama kasur. Dipan gitu. Ya, kita tunggu nanti ya. Dan untuk yang sudah bergabung ada
1: Pak Rizky.
2: Tapi Mas Yul masih ada hujan. Tadi pagi sekitar jam 5 saya berangkat kerja itu di Arterio Sudarso. Pas gak bawa mantel juga tiba-tiba hujan pas di TL Tanah Mas itu. Tapi cuma sebentar aja Mas Yuli. Terus sampai kantor masuk truk, ternyata di kacanya kotor juga bekas debu terus kena air dari atas gitu. Jadi harus ngelapin lagi. Begitu ya Mas Yuli.
0: Baik.
2: Ini masih sampai KM434 lancar, jalan stabil di 80 km per jam. Terima kasih Mas Yuli.
0: Oke, terima kasih juga.
2: Oh ya Mas Yuli,
0: ya.
2: Request dong, kangen sama Chester Bennington ini, Linkin Park ya, yang sembarang lah, pokoknya yang vokalisnya masih Chester Bennington. Terima kasih.
0: Oke, ditunggu nanti requestannya. Kemudian ada?
1: Pak Bowo Artanto.
3: Wah, kenyang ya Mas, C-U-L-I.
0: Kenyang.
3: Ini kenyang-kenyang, hune rada ngantuk ini jadi ini.
0: Ah, wong Indonesia.
3: Jalur ke Semarang Sambiroto bagaimanakah Mas YULI dan Mbak Greta Putri?
0: Ini balik.
3: Untuk kawan Rizky Septa, bukae bengi yo. Nek jenengan kan saka Kudus mesti sore, belum buka. Turun. Antrian yang tari dari Demak ke Kudus itu jauh ya ini sampai mulai dari KUD Mintorogo belum kelihatan ekornya, Mas.
0: Yep, pokoknya sampai di ini sebelum pabrik plastik ya, Karasika. Jadi cukup panjang memang yang mengarah masuk Kudus, imbas pengerjaan jalan di jembatan Tanggulangin yang dikerjakan itu lajur sebelah kiri kawan. Jadi ekstra sabar saja yang melintas. Kemudian ada siapa ini?
1: Pak Darusman Hussein, selamat malam. Ini bermalam minggu, malam mingguan di Kudus, sudah beberapa bulan tidak ke Kudus.
0: Loh kemana aja Pak, kok gak ke Kudus ini? Oke, malam mingguan di Kudus pastinya akan ramai biasanya ya. Tempatnya di Alun-Alun Kudus, Kudus Town Square, itu Simpang 7, ya, Simpang 7. Yang ramai lagi Menara Kudus, biasanya kalau banyak yang berziarah.
4: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat Isya. Allahu

0: Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad, 8 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu, 14 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot, Kota Pekalongan.
1: 88,9 FM.

Sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحرمنا.